0: Pada bermula Ogos ini selepas proses kelulusan diselesaikan. Datuk Jamawi menjelaskan isu seperti status pemilikan tanah antara faktor sesetengah permohonan memerlukan penelitian lanjut.
1: Jadi saya nasihatkan kepada petani-petani ataupun penduduk getah yang belum mendapat ataupun belum mendaftar, hubungi Jabatan Pertanian di peringkat daerah masing-masing dan juga hubungi Jabatan Lembaga Industri Getah di peringkat masing-masing.
0: Datuk Jamawi Jaafar. Taman Tunku Abdul Rahman TTAR terus memperkukuh peranannya sebagai ikon pemeliharaan marin negara menerusi sambutan ulang tahun Hari Pewartaan kali ke-52 di Pulau Manukan. Majlis ulang tahun Taman Marin Pertama Negara itu disempurnakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaafri Arifin. Dalam ucapan perasmiannya, beliau menegaskan pewartaan TTAR merupakan komitmen jangka panjang bagi melindungi khazanah Marin Sabah demi generasi akan datang. Menurut Datuk Jaafri, keyakinan Marin di TTAR amat penting kerana ia menjadi sumber makanan dan nadi ekonomi penduduk pesisir. Justru kerajaan negeri akan terus memperkemas pengurusan kawasan perlindungan berkenaan, merangkumi pemulihan terumbu karang, penyelidikan saintifik, pemantauan ekosistem serta pendidikan alam sekitar secara berterusan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, Politeknik Kota Kinabalu PKK kini diiktiraf sebagai pusat bertauliah teknologi solar pertama di Sabah. Pengiktirafan itu dimeterai menerusi program kolaborasi industri bersama pelbagai agensi dan pihak industri. Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, Dr. Asnizah Saikani berkata, langkah itu penting bagi melahirkan modal insan tempatan dalam bidang tenaga boleh baharu.
3: Untuk mendapatkan pentauliahan tamunya dalam bidang solar ini, boleh datang ke PKK untuk menghadiri kursus dan seterusnya. Kita boleh jadi competent person lah untuk bidang ini, dan sudah pastinya lah dia adalah salah satu peluang kejaya yang lebih berkualiti kepada graduan TVET Politeknik Kota Kinabalu khususnya dan juga kepada komuniti.
0: Dr. Asniza berkata demikian pada majlis menandatangani sijil kolaborasi projek pembangunan pusat latihan dan penyelidikan tenaga boleh baharu di Kota Kinabalu. Melalui kerjasama itu, PKK turut menubuhkan pusat kecemerlangan latihan solar yang menawarkan pensijilan diiktiraf Sedah Malaysia dan EKOS. Dalam pada itu, Technology Depository Agency TDA terus memperkukuh pembangunan teknologi dan modal insan negara menerusi program kolaborasi industri ICP. Menurut Ketua Bahagian Penasihat Industri TDA Azrizal Marzaki, sehingga Julai lalu, kira-kira 30 program perolehan kerajaan sedang dilaksana di seluruh negara melibatkan 150 projek ICP dalam pelbagai sektor strategik. Jelas beliau, TDA di bawah Kementerian Keuangan memanfaatkan perolehan kerajaan sebagai pemangkin bagi membawa masuk teknologi baru ke institusi pendidikan dan industri tempatan. Inisiatif itu turut merangkumi pembangunan infrastruktur serta latihan kemahiran bagi memperkukuh kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan. Azrizal ditemui pada majlis menandatangani sijil kolaborasi projek pembangunan pusat latihan dan penyelidikan tenaga boleh baharu di Kota Kinabalu. Persatuan Menunggang untuk Orang Kurang Upaya RDA Sabah menyasarkan penubuhan sebuah pusat terapi kuda pertama di Kota Kinabalu. Menurut pengerusinya, Pat Maselan Senati Raja, usaha tersebut selaras dengan visi RDA Sabah untuk membantu lebih ramai kanak-kanak berkeperluan khas melalui terapi berkuda sekaligus memanfaatkan potensi besar yang dimiliki negeri ini dalam memperkasa pembangunan golongan berkenaan. Pat Maselan ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada isteri Yang di-Pertuan Negeri, Tuan Puan Farida Tusin di Istana Seri Kinabalu. Bahagian pedalaman bawah dan pantai barat selatan dinobatkan sebagai Johan Keseluruhan bersama pada Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Agama Negeri MISAN Peringkat Negeri Sabah 2026 di Tambunan. Kejayaan itu diraih selepas kedua-dua kontinjen masing-masing meraih 3 pingat emas, 2 perak dan 2 gangsa. Antara keputusan lain, bahagian pantai barat utara menguasai acara tilawah lelaki dan khat, manakala Sandakan mengungguli Hafazan serta Mahara Kirah Wanita. Pedalaman bawah pula melakar kejayaan menerusi acara bercerita dan nasyid. Majlis penutupan disempurnakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Asni.
4: Progres begini juga kita akan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin kita di masa depan, di mana mereka ini adalah penerus kepada generasi kita. Sesungguhnya pemimpin itu perlu ada integriti diri, ada ilmu. Sudah sebetulnya ilmu agamanya juga penting.
0: Dato' Isnin Ali Asni. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Yayasan Sabah IJN jalani kerjasama perluas pendidikan kesihatan. Sektor maritim Sabah terus diperkukuh. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahami dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: ilmu agama. Berkongsi ilmu agama, dunia dan akhirat. Nasihat serta panduan untuk kita semua. Jadi ikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi. Hanya di Radio Malaysia, Keningau FM. Mutiara Jumaat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya berdoa dengan doa ini. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekelip mata. Mengapa? Karena kita adalah insan yang lemah. Ilmu cuma sekerat, kudrat kita itu terhad. Mana mungkin kita dapat mengharungi kehidupan yang begitu mencabar. Ini hanya bersandarkan kekuatan diri sendiri. Justru dalam doa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita serahkan dan pasrahkanlah hati serta diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kita hanya penerima, tetapi kita bukan pemberi. Yang memberi ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menegaskan apa yang diberikannya untuk kita adalah baik-baik belaka. Namun akal kita tidak akan mampu mengetahui rahsia di sebalik yang pahit, pedih dan sakit. Mahunya yang manis-manis sahaja. Apatah lagi nafsu. Ia akan memberontak apabila terjadi sesuatu yang berlawanan dengan kehendak tabi'i. Apabila berlaku sesuatu yang berlawanan dengan kehendak diri, maka berlakulah stres, marah dan sedih di dalam diri kita. Tetapi itu biasa. Hal itu sentiasa berlaku dalam kehidupan. Yang luar biasanya adalah apabila kita memilih untuk berkelahi dengan takdir. Kita tidak menerima akan warna-warni kehidupan seadanya. Kita tidak berdamai dengan takdir, sebaliknya memilih untuk memberontak, mempersoalkan dan melawannya. Persoalan kenapa, mengapa sering menghantui jiwa. Bayangkan kita sedang berjalan di tepi pantai sewaktu matahari mula terbenam. Warna di kaki langit menjadi jingga, oren dan kuning keemasan. Kita melihat dan menikmatinya sahaja. Kita tidak berkata sewajarnya ditambah warna kuning, dikurangkan warna jingga dan sebagainya. Tidak. Kita tidak berkata seperti itu. Sebaliknya, kita memilih untuk bersahabat dengan alam dan menikmati lukisan alam seadanya. Hasilnya kita akan tenang. Kita menikmati alam seperti seadanya, akur kepada pencipta senja. Ironinya, sikap kita tidak begitu apabila berdepan dengan lukisan takdir pada kanvas kehidupan kita. Sedangkan lukisan alam dan lukisan takdir itu sama-sama datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita memilih untuk berkrisis dengan ketentuan Allah dan tidak mahu menerima semua itu dengan seadanya? Maka berusahalah dengan segala upaya yang dikurniakan Allah. Tidak salah. Malah kita dituntut untuk mencorakkan kehidupan sendiri dengan panduan yang betul serta kekuatan yang dibekalkan oleh Allah jua. Namun, setelah berusaha dan bersusah payah semaksimumnya, letakkanlah segalanya di pinggiran. Jangan sekali-kali bersandarkan kepada diri semata. Namun kita bertawakal, bersangka baik dan berdoa serta menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun nanti hasilnya, katakan pada diri, aku harap yang baik, Allah akan memberi yang baik. Jika yang diharapkan berlaku, syukur alhamdulillah. Namun sekiranya berlaku sesuatu yang tidak dijangka dan tidak disangka, maka bersabarlah kita. Belum tentu itu satu keburukan. Seringkali keberkatan, kebaikan dan kejayaan dibungkus oleh takdir dengan kepahitan, kerugian dan kegagalan. Seringkali kita gagal melihat hakikat ini ketika ia sedang berlaku. Namun, apabila sedikit masa berlalu, barulah kita sedar rupa-rupanya Allah takdirkan kita berundur ke belakang untuk mengambil lajak bagi melonjak lebih tinggi dan lebih jauh ke hadapan daripada sebelumnya. Inilah hakikat hidup yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kita akan terus berbaik sangka kepada Allah. Dia akan mengubat, melapang dan memberikan kemenangan di sebalik setiap takdirnya. Ya, kita tidak akan tahu segalanya kerana ilmu sekelumit cuma. Namun apabila Allah yang Maha Penyayang telah memilih kita, maka yakinlah kasih sayangnya sentiasa mendahului akan kemurkaannya. Yang pahit itu akan menjadi ubat, yang pedih itu akan menjadi penawar. Jika itulah suara hati kita, mana mungkin kita gelisah, resah dan stres yang berketerlaluan. Yakinlah, kita ini hamba Allah. Allah tidak akan mengecewakan kita. Wallahu a'lam. Sekian dahulu tazkirah mutiara Jumaat kita untuk minggu ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua, termasuklah diri saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bajo, Pembantu Hal Ehwal Islam, Bahagian Unit Dakwah dan Pengislaman Cahins Daerah Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia Keningau.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Baik, edisi hari ini 31 Julai 2026 hari Jumaat 8.30 minit pagi kita bersama dengan rakan sahabat penyampai kita di stesen daerah berkongsi acara yang berlangsung hari ini dan seterusnya kalau Jumaat terus kita akan kongsikan apa yang berlangsung sepanjang hujung minggu.
1: Okey, kalau di Tau FM kita ada Wan J. Selamat pagi Wan J.
2: Selamat pagi ER. Ceria kan? Saya ceria kan?
1: Bagus.
0: Teruskan momentum begitu sampai jam 10.
2: Boleh.
1: Keningau kita ada Aida. Selamat pagi Aida.
3: Ya, selamat pagi semua.
1: Ya. Okay. Sandakan pagi. Kita ada Maznan.
4: Itu biar sikit artinya semangat.
1: Yang penting hari ini paling kita mau tengok siapa yang menang nih. Tau FM Keningau ataupun Sandakan ya?
4: Apa tu?
0: Selalu menang tawau bah.
1: Selalu tawau lah kan.
0: Apa itu? Liputan terbanyak.
1: Ya, liputan terbanyak Jumaat kan orang selalu. Kita bagi 5 minit lah untuk Wan J ya.
0: Okey. Jadi kita dengar dulu liputan dari Keningau. Silakan Aida.
3: Baik, terima kasih Mak Edwin dan juga Igle. Dari Keningau FM ada dua bahan perkongsian bahan diari pagi ini ya. Okey, untuk bahan diari yang pertama sedang berlangsung ketika ini Carnival STEM Sekolah Rendah Peringkat Daerah Keningau tahun 2026 yang dikelolakan oleh SK Kampung Keningau. Hari ini merupakan hari terakhir penganjuran Carnival STEM ini. Bermula soal 7 pagi tadi dan berakhir sehinggalah pukul 4:30 petang. Itu catatan yang pertama. Dan untuk catatan yang kedua, juga program yang akan berlangsung pada hujung minggu ini berkenaan dengan jadual kempen derma darah daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau. Ada dua lokasi yang diadakan untuk kempen derma darah pada hari esok bersama dengan hari Sabtu 1 Ogos 2026. Untuk lokasi yang pertama diadakan bertempat di bangunan Balai Bomba dan Penyelamat Nabawan. Masa bermula dari pukul 9 pagi hinggalah 12 tengah hari. Dan lokasi yang kedua, kempen derma darah diadakan pada hari esok iaitu bertempat di salah sebuah pasaraya yang terletak di Bandar Baru Keningau. Masa bermula dari pukul 2 petang sehinggalah pukul 7 malam. Dan untuk juga kempen derma darah yang akan diadakan pada hari Ahad pula, lokasi yang pertama diadakan bertempat di Pasar Umum Keningau. Masa bermula dari 8.30 pagi hingga 12 tengah hari. Dan lokasi kedua, kempen derma darah diadakan bertempat di juga salah sebuah pasar raya di Bandar Baru daerah Keningau. Masa bermula dari pukul 2 petang hingga 7 malam. Itu ada dua bahan perkongsian bahan diari pagi ini dari Keningau FM. Okay, jadi untuk perkongsian seterusnya kita serahkan rakan kita bersama Wan J dari kita FM. Silakan Wan.
2: Terima kasih Aida di Keningau. Okey, untuk perkongsian diari dari Tawau, kita mulakan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau. Untuk hari ini 31 Julai dibuka seperti biasa tabung darah Hospital Tawau bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Kemudian untuk esok 1 Ogos hari Sabtu, kempen derma darah akan diadakan di salah sebuah pasaraya di Kubota Tawau bermula 11 pagi hingga 4 petang. Kemudian pada sebelah Ahad pula 2 Ogos, kempen derma darah akan berlanjutan. Okey, diadakan di Eastern Plaza Tawau juga bermula 11 pagi hingga 4 petang. Seterusnya, perkongsian diari untuk Jumaat dan juga hujung minggu untuk hari ini diadakan adalah merupakan hari pertama diadakan Karnival Jelajah Usahawan Sabah 7.0 yang diadakan di Daerah Sempurna sehingga 2 Ogos 2026 yang mana ada booth usahawan Sabah dan juga pelbagai lagi aktiviti diadakan menerusi Karnival Jelajah Usahawan Sabah berkenaan. Okey, dan seterusnya adalah program advokasi kepenggunaan dan jualan rahmah madani yang diadakan KPDN Tawau hari ini di tapak 100 tahun Bandar Tawau bermula 4 petang hingga 10 malam. Okey, dan seterusnya kita ingin kongsikan berkenaan dengan festival terbesar di daerah Tawau, iaitu Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 tahun 2026. Okey, sepanjang hari ini dan juga esok. Okey, untuk hari ini diadakan pameran rumah etnik di Kompleks Bandar Sabindo, kemudian ada majlis perasmian pameran warna budaya FKAT 2026 yang akan dijangkakan dirasmikan oleh Dr. Andi Samsurizal Muhammad Sainal, Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar. Juga malam ini akan diadakan rapatan penuh malam kemuncak FKAT 2026. Dan untuk esok pula, pameran rumah etnik akan berlanjutan seperti biasa. Kemudian ada pertandingan memancing FKAT bermula 6.30 pagi hingga 12.30 hari. Dan insyaAllah pada sebelah malam pula bermula 6 petang akan bermulanya, okay, acara kemuncak malam perasmian Festival Kebudayaan Antarabangsa Tawau FKAT kali ke-11 tahun 2026 di pentas utama. Okey, dan yang terakhir dari Tawau adalah berkenaan dengan majlis perasmian kren baharu di Pelabuhan Tawau Sabah Ports Sendirian Berhad yang akan diadakan pada 2 Ogos hari Ahad bermula 9 pagi di jeti utama Pelabuhan Tawau, dan dijangkakan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Itu adalah perkongsian dari sana sini dari Tawau. Seterusnya bersama dengan rakan di Sandakuan FM, Maznan, silakan.
4: Siwan J. Jadi dari sana kan ada beberapa catatan yang akan dikongsikan. Untuk hari ini, pada ketika ini sedang berlangsungnya sambutan Hari Pahlawan peringkat daerah Sanakan bertepat di Dewan Masyarakat Sanakan bermula sejak pukul 7 pagi tadi. Okey, dan seterusnya hari ini juga akan berlangsungnya Jelajah AI Mai Mahir Jam at Talent Cup di salah sebuah hotel di Sanakan ini bermula 9 pagi nanti sehingga pukul 5 petang. Okey, itu untuk hari ini. Untuk hari esok, College Vocational 2 akan mengadakan program aspirasi pendidikan sepanjang hayat bertemakan ilmu diperkasa, kemahiran dikongsi, komuniti disantuni bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang, dan semestinya akan diadakan di College Vocational Sanakan 2. Dan untuk sebelah petang, Kelab Bola Sepak Veteran Batalion 15 Pasukan Gerakan AM Sanakan akan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan pilihan bekas pemain Sabah pada pukul 4 petang bertempat di Padang Kem Pangsapuri PJA Batu 10 Sanakan. Dan akhir sekali yang ingin dikongsikan, juga pada hari esok akan diadakan Kampung Paris Berselawat Kali ke Dunia yang mana bertemakan dengan tajuk ceramah Dunia Singgasana Akhirat Matlamatnya pada pukul 5 petang hingga 11 malam bertempat di Padang SK Paris 1. Itu yang dapat dikongsikan. Untuk hari ini kita terus bersama dengan rakan kita IR di Sabah FM. Silakan IR.
0: Baik, terima kasih Mas Nan. Disanakan kita kongsikan berlangsung pada waktu ini yang telah pun bermula awal pagi tadi, iaitu Majlis Kesyukuran dan Sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah 2026 dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Aman yang di-Pertuan Negeri Sabah berlangsung di Masjid Negeri Sabah.
1: Ya, itu untuk pukul 6 petang nanti.
0: Oh, 6 petang. Oh, okey. Tapi berlangsung dari siang lah sampai ke petang. Okay.
1: Betul. Okey, dan untuk pukul 7.50 berlangsungnya juga majlis sambutan Maal Hijrah Peringkat Daerah Sipitang.

0: Minggu ada acara kan.
1: Wow, mantap. Terima kasih semua kawan-kawan.
0: Terima kasih Mas Dan dan juga Aida. Okay. Perkongsian untuk hari ini. Selamat bertugas dan selamat berhujung minggu.
2: Selamat tugas semuanya.

Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Rentas Segar untuk edisi pagi Jumaat bersama dengan Aida. Menghampiri kita di hujung masa bersama kurang 10 minit saja lagi. Tapi sebelum itu, saya ingin bacakanlah kiriman ucapan rakan-rakan kita yang telah bersama menerusi ruangan pagi ini. Baik, menerusi WhatsApp Kedengar FM, kita ada Elvia sampai Paran. Hello, selamat pagi hari Jumaat DJ katanya. Selamat pagi juga, selamat bertugas bersama juruteknik Kedengar FM, hebat shotnya. Dan hello buat semua rakan-rakan setia Kedengar FM. Apa khabar semua? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Dan maaf lambat hantar ucapan, tapi sentiasa on Keningau FM sambil buat kerja dibilang. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana cuaca di tempat kamu? Di sini sejuk mendung. Oh, okey. Terima kasih DJ. Selamat meneruskan tugasan kekal senyum ceria. Baik, terima kasih juga dengan kiriman ucapannya Elvia ya. Dan seterusnya, kiriman ucapan berikutnya saya terima daripada rakan kita menerusi Facebook Keningau FM. Kita ada Timbul Tawau. Selamat pagi semua dan selamat bertugas DJ serta juruteknik katanya. Terima kasih kembali. Dan Andung Jenis Lime. Hai DJ, selamat pagi. Selamat bertugas di pagi Jumaat Kiolo Logo. Dan DJ dia bilang, terima kasih Andung Jenis. Okey, dan Roslam Yasin. Selamat pagi untuk anda juga. Terima kasih semuanya dengan kiriman ucapan pagi ini menerusi ruangan disediakan. Dan selepas ini macam biasalah rakan tugas dalam siaran Bahasa Dusun akan bersama-sama dengan anda. Nantikan seketika waktu saja nanti, okay? Baik, insyaAllah pastinya bersuara lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sinau FM ke Selim Handa Beras Sedusun. Mantap jam ke Siam ke Sabun. Bisa majam ke Padam 2 Tamaga.
1: Nyampai kau dah habai na jirin mengambil di kayu id keselimahan na bara sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani ke Pi Seran ke Saban ke Pi Seluar Tamai dari Keselimahan Meres Dusun KNFM Tadau Baina Tadau Kelima. Yang nanti ti teluna pada misa tulan ke turu tahun 2002 pada malam yang pai kuda ke Saban Bena di Jajirin mengambil kayu selain ada telu jam. Amat ada jam ke siam ke Saban kisah mari kita jam ke pada 2 tangan rauti. Apa kali ini musik untuk kakal kodat miampai dah tidak radio kena FM mantap pada jam ke 6 ke Saban miampai kodi di Jaidah. Bila pula musik keselimahan berasa temalayu seling ada telu jam lagi mantap ada jam ke 6 ke Saban kisah benar kata timpu di tinu di tentu ada nak roh kodat kepilihan-kepilihan kiguna menegi sering-sering pengalih seginawa isana suai. Tuh ini ada radio kena FM ya di frekuensi siam benar-benar mapat ya tiktur megas kena FM hebat syoknya. Apa kali ini mengisi kata kata tiba-tiba bangun tu nanan tak kodat keledasan dan kaya suapa yang beda nanan tak kodat kedatangan mamana ulangan bit kam abing kabang mi maras tadung menigut mata main tang telinga makin angau menagi pamusarah nam ginau di teledas kebiadat kaya suapa yang beda kumari ku di tapi asa nangat keledasan tidan kada dikeliwai main rubah dukutur idualai pengobatan maka lah kodat ada temangan balut lagi sambar kita jam kua badam dua tangan dauti tu peneti harakab guat pipir tababa yang nulun. Itid konti ke Saban Bena Mikael Kasari dari kata jam ke siam pada 5 menit ke Saban kalau musik tiru putaran ke ngoyong-ngoy tawan mantap kata dao baina. Mari kita jam ke siam tolong 4 menit ke Saban umbalan guna kita pepelemus gatang negata mantap kata dao baina tapi naik. Mari kita jam ke benda bisa ke Saban kalau bus kabar teniba awas simban timpu tapi naik. Tidak dao baina tadao kelima hari kita jam ke benda bisa. Ada telun 4 menit ke Saban hari ini pagi babarasan tadau kelima munang di tita babayan simfoni rohani ya. Saya ke babayan ini lalu titit konti ke Saban menit tapi naik tentu ada peperang kudat kepilan-kepilan kiguna. Menegi sining-sining pengalih seginawa isa desuai tu hitam di radio Kenya FM maya di frekuensi siam menah bernama patitik curmegas Kenya FM kuhai aramai ba. Melakukan kedapatan pasan kaya mereka di WhatsApp kena FM Aisyah Aisyah Siam 5 Siam menang walu anu walu sesuai ke harangi live di TikTok ke Saban Menek ya. Mama ada dua rupata timpu tapi naik sedang dat mantokau timpu naik di keperangan sining ya. Sining menang rimpuk sunduan dat ke Saban Menek sining mata di Ignatius Andrew Karlano di Telumis Sutun Ngagus sining mata di Jening Jai pinabatan di Neta Mintutun Pintutunan Kena FM kuhai aramai bang.

0: Manuk Makinangau, Sining-Sining Dusun Tongolumbis. Kapal Makinangau, siang na pada mapat titik turu megahertz.
1: Atilapos Makinangau, Sining-Sining Pongolis Sakinangau.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Dogata.
1: Bayan di man ko polemo sa tigatang nagataman ta kata daw bayanag ya taluna pada misa tulan ka turo taun 2002 na pada banam i hindi ta ko ni pampad tulan kya pampad ta ko nad tulan tulad ka turo kya aw priman nang timpon tumalib pinalabas man ta did ka tinanan pamboronan gata sa batay ka Elijah matakitid pulot tay ka susugata kigatang da 8 ringgit anam na pada manam tusin sa kilogram. Kabingan grade kaysa kikatang da 4 ringgit anam na pada manam tusin sa kilogram. Kabingan grade kadua kikatang da 3 ringgit siyam na pada 2 tusin sa kilogram. Kantalan grade kaysa kikatang da 4 ringgit 4 na pada 3 tusin sa kilogram. Kantalan grade kadua kikatang da 3 ringgit anam na pada siyam tusin sa kilogram. Gatang sikarap kikatang da 1 ringgit 4 tusin sa kilogram ya. Saan pa ako tabi na? Sugot ako ka ako tabi na? Matagiti pulo tayo ka susugata gigatang da 8 ringgit anam na pa naman ang tusin sa kilogram. Kapingan grade kaysa gigatang da 4 ringgit anam na pa naman ang tusin sa kilogram. Kapingan grade kadua gigatang da 3 ringgit siyam na pa naman 2 tusin sa kilogram. Kantalan grade kaysa gigatang da 4 ringgit 4 na pa naman 3 tusin sa kilogram. Kantalan grade kadua gigatang da 3 ringgit anam na pa naman siyam tusin sa kilogram. Gatang sikarap gigatang da 1 ringgit 4 tusin sa kilogram. Ingka na kapiat gatang da gatang mantakatara o bainak ya. Bianda titi telu na pada misa tulan ke turuk tahun 2002 na pada manam. Pinalabos man tadi titi katinanan pemurunan gata Sabah tay ke LIJS. Alasan na kanod ka pela na menaik pasarhan. Lalabi pa yala dia mau memutung na gata harapasan ke i ngaran na pada titi tapi na yang i pengkhianat kya. Asi di ngaran ni pengkhianat kya. Sedang-sedang na di tatalanan kya kawan. Kasi mo sedang-sedang di tatalanan ko ay. Kapis na nga sa ban DJ, kapis na nga na ikumadikan na na. Marang itapi na ay bagus punya. Kapis na nga sa ban DJ, kapis na nga sa ban na ikumadika, bagus punya. Halo di radio channel apa na DJ? Idrado na pa nga siyam na ba na mapat titik turu megahes ya? Yemi, kapis na nga sa ban DJ, kapis na nga nagi isa dia penyuku. Kapis na nga sa ban ka, Maria Kansayan Rasuswab, Kansayan Rasuswab sa guli. Selamat pagi DJ ka. Gumot inugardi. Pasir jaka bisa dengan saban DJ ka bisa nang komedika Adeline Wong. Amah itu bidai vet ke ivat VAT 5, vat 5. DJ maki tulung aku dag ya, paparas kumadat kemelutan guys ya. Itin kampung dat kadang nak kepia palagadai dat memain karaoke kan sia ya kadang nak palagadai kepia memain karaoke tu hiti sambal-sambal lapang arat melahing ala melahing amala tangana kan sia i medep ka kanak bargang belajar i nuna paman segera dat memain ko karaoke nga pepianan kan sia ya salam DJ sedang kosaban am kapisangan memletak ya ungsiko madika MJM. Nakarikat ako man tatitid kampung beribik bayangan kasiya. Lam ni lam. Kapis na nga sabon DJ. Kapis na nga kasawan kumadika lam ni lam. Sigaw madikoy di katatano tika selimahan. Maras dosan kena FM. Paintang kapitid pamagunan. Kaya haram makinangaw hitid tamunan ranaw. Hadangin makinangaw hitid bofot. Hitid kota merudu. Kota bulod sempurna. Tanah pisampuran Kuala Lumpur kaya. Arang lagi makinang ako datan manta titig Korea ang nagi Australia. Minang ako napad makinang ako may ada RTM click kini FM kuhay. Arang may ba? Minang ako tapan at sining tapin ay. Sining manta di Luis Ganggoy. Pamalot na kayong sadu. So tanggo sining manta di Padre Paisal Totong. Sumandak kota Marudu. Ay. Juliana Jibrin Korom. Yato sa gigisan. Kini FM kuhay. Arang may ba?

0: Kaslimbahan Boros Dusun, Keningau FM.
1: Adalah mus mengenang aku selimban berususun kena FM meditif frekuensi siam na benda mapa titik turu bigas kena FM kohi aramai bau mengkat berdi jam ke siam ko saban gisa mapubusan jam ko benda mdo tangan dao anarupo tipuk ya am tidak baik na tapi naik kada liwai telu na pada misa tulan ka turu tahun 2002 na pada manam kapian na titi ta pada manam tulan safar 1404 ta benda walu hijriah ko sedap na pangamin Sarawang ya. Sedap dah pada peningnya lah. Pada lima, pada lima sapar 1404 pada walu hijrah. Min Sarawang ya. Min Sarawang kena pengai bulan penuh kan bersemelayu ya. Purutan kutu. Purutan kutu kena pengai aterang temu datulan ya. Habis ada ngasah benih je. Mungkin aku dah sitting mentadi beritus gungkit ya. Oh. Aisat negara deh akan ke amil lah ngak suap tapi naik suap kia suap dat milah mekanu sending tadau konam tadau koturu harti pasan naramit ko mentadi di WhatsApp kena FM kalau sedang dijajirin dan lega tapi meletak kena konti kena FM menundai tok pegawai menundai tok pegawai di wululu au milah kongguan rakan sedih. May pagya kago ay tabinay Francis to ya ako pi atulid at pa pada naip nuk ya. Harko ti pasan na ramit ko kapisanang DJ sanang tadaw kalima ya ito kido tay ka idot mantad hitid penampang mamasa nung kudad kuma tabinay ko ngawi hilid kampung sarapong kolopis am nagihilid kampung kaong kotabulod. Miampai pasan sanang-sanang na kayo kumarajan unu na pakarajan to hujung bulan na matibay na po siga po siga to kumu DJ kasi nun na kaitan na hujung bulan eh. Sanang-sanang na kumaraja to hujung bulan na matibay na kasi ya. Sarayan ko din akan kena bedi ke hujung bulan nga Gardi gama-gaman do kumaraja kya. Ni kaso tamad kya. Insan bago kami senang saban kumadi ko di insan lagi. I haram-haram mati malaat no Gardi kaslimbahan baru susun ni tingkan nga FM nga kya. Kita pun nak kaya lagi ya. Baina lagi nak kaya lagi ya. Frekuensi siam na benda mapat titik tur megahertz tapi naik. Kami segera dah arikat dat frekuensi kena anda kayu tapi naik. Mila kau dah makin awak dah high medat RTM klik ya. Yang mana pak RTM klik tak kau download dat RTM ya RTM klik RTM klik. Maya dat Play Store. Tak kau mila kau nak dat mitang dah high hiti the live the TikTok ya. Live the TikTok ya tapi naik. Marti pasan naramit ko mentadi Talib Anwar. Assalamualaikum DJ. Kasi waalaikumsalam ko bisan ka saban mamasan ko kumata maluten sanan aharap ko dong ledas ko tikid tadaw. Kumadi karon ko kadami to ka ko daw. Saban bay na kasi ki. Mituka tega ko daw nagyardi. Mituka tega ko daw dat karuhang noy Talib. Apa yang kurang pa tapi nai nga no na pa manda kayo karaja dat kasaben nga panawad data sana sanang amau na da tan kada nat karaja gi samnat apa nga data sa sada pandeten ug ya ang kumadi ala di takopia ali dastinan kya ada lihoi dat mga kanda tubat lalabi pa ala di katuang dat terwal akan talarha kya amasadang makin ako tapos sining. Sining matadi ista subin piginawan di Talumis. Amsa tanggo sining matadi kadija pian ampatan di Freddy. Miupus kita segisan kena FM ko hoy aramai ba.

0: Dohim Gabin mantag kampung Rampon Tambunan pakinangaw ko na labaras da pasalimban baras dusun EPM kaninga buhoy aramay bo
1: sumigampo it's ribad kepobian belanjaan Sabah 2002 na pada manom isa po kawagu penghupan belajaran wagu dit pinoin tutun ilo na po nga penghupan kepesuratan yuran muet Toy Bayu untuk mengunsub sunduan susumikul mirikau perisan gue. Pelajaran tangan anak Sabah di lembusan popo buru untuk timpu drumi ke tit lobit ke lantai. Sumigampo.
2: Atau melembus kagum mengginawa sining mengelis ginawa sining matadi Ambrose James kopirati iswang ginawa sultan kagum sining matadi George Lian. Tambalut ko hilad sa do. Kena FM ko hay aramay.

0: Radio Malaysia Keningau FM.
1: Dengar pian sedih mata di George Lian tambalut ko hilang slow seduk lagi ya. Tambalut ko hilang seduk sedih kagu di mata di Amros James Kopirati Suang Ginawoh am negi Hexon halaman Iziauno segigisam. Magdalena Michael senang kosa benje senang kosa beni komedika Magdalena Michael. Maida ko yo sarah ya. Nungnu kopia tirat diti sunet di tampinai Francis tu ya. Mingiyak pula tanda pintarakan diginsong kagya. Mingiyak pula tanda pintarakan diginsong kata pinai kya. Amar di pasan, pasan. Di kepailan kya karet diti temen luat darah kya tapi nai. Teka menderma darah ke berasat Melayu kya. Tadau swab dan pergi swab dina ya. Tadau swab isa tulan kawalu tahun 2002 pada benam. Hara dua kenayan anda tiyanan dat menelur derhag ya. Apa yang dapat kumai sangah iti bangunan balai bomba am negi menampasih nabawan ya. Bangunan balai bomba am negi menampasih nabawan. Patimpun da jam kosiam kosaben gi sembar kita jam kohabram 2.34 minit talib tangah dau. Kainan kuma dua na pangahiti Bataras Hai Pemakit Bandar Baru Keningau. Ketimpun na jam kedua sesedepan gi sembar kita jam ke turut tetuang. Atadau suap gi ya. Mantak dat kedua tulan ke walu. Tai ke dua hari bulan 8 ke beras da suai gi ya. Hari nagi kago dua kininan kuma da kainan kuma isa na pangahiti Pasar Umum Keningau. Pasar Umum Keningau ketimpun na jam kawalu tolong haban minit kasaban pupusan. Gisa mar kita jam kawabadam 2 tolong haban minit talib tangadaw. Iti Pasar Umum Keningau. Kainan napad kumaduwa nga iti Bataras Hai Pemakit na ikaguk ya. Bandar Baru Keningau ketimpun na jam kedua susadapan gisa mar kita jam kawaturu datutuwang. Tadaw swab negi tadaw swab din lagi ya. Kaisa negi kedua tulan kawalu. Kan ada kiri lihat ya, mengai penolong darah Julius Buyong mengarai toko Sundai terbenai suminding la roki kasiya ya, suminding karoki kasiya ya. Akan aku pakai tuno dat pengarai tunak ya, Julius Henry Petrus. Kebisaan enggak sabar DJ, kebisaan enggak sabar nih komedika Henry Petrus. Maida kayo rito tapi nai nama nama degi mamusoro nungnu kopi ati rito ti sundait mingiak pila tanda habin tarakan diginsong kagi ya mingiak pila tanda habin pintarakai diginsong sedang nama kina waktu bagus sinding ya sinding mantadi kimon aku no kailo ginawano sotan kau sinding madri Arliana Jinakin tadaw di Talumis am nagi Jonathan C pinapatan di Elvin Romeo ngingis kini nga FM kuhay aramay ba ngingis kanapa nga senyum senyuman kabara sa Melayu ya.

pengurus dusun Kelinau FM. Perangahan band frekuensi yang berdem 4.7 MHz. Kelinau FM.

Benedi jam ko premisa ko swaben. Assalamualaikum kapi senang ka saben Benedi kelambus kabar tini bam untuk tedau baina teluna pada misa tulan ka turu tahun 2026 pelembusan ku hajirin Mansur. Pengeludan gatang bulian asil parai Sabah kumad isa ringgit 50 sen sekilogram kopi rompok miapai kadar di Naramit menanam nam parai di Semenanjung Malaysia. Minubaros kumad RTM Menteri Pemutanaman Pengisadaan Industri Takanan Sabah Idato Jamoy Jafar minubaros hal di lo nasaga di suang sesi libat urus miapai kensada agensi pisempuran ang pagundit na kampit maya tumilambus in suang industri parai. Sebagai lagi harap pipira hal, dit perlu intangan Kementerian Pemutanaman am keterjaminan takanan baik mengintang mananan om parai Sabah memuriman kakamot am insentif dit kepiagal miapai mananan om parai id Semenanjung. Megal ko subsidi 50 ringgit kumat kepargatan mengamat parai am negi punglu dan gatang bulian asil parai subsidi wagas tepurak am negi subsidi diesel munasabah. Piagalan karet insentif subsidi am gatang asil parai apangkal baid mengintong mananam nom parai ranahon Sabah tumilambus ki sunduan mimparagat idranahon saya ke mengupogun pepengkas peposeliwan wagas am kogisaman sara diri SSL dit lebih dakawas itipu dumental. Namat dilal pisau dungan tegirat miampai kopisan emergency parai. Namun tila pisau kandungan tegirat mempai kopisan emergency perintah pagun ampi sempuran upload ketilambus agirat. Med mengintang pembangunan sektor pemutanaman, pengisadaan pemiaran agro makanan Sabah, kanun kapanau maya lebih akita lebih pakumat magigian memutanam labus kakadayan. Datu Jamai Jafar menebras penginsamakan dila kenapa papahara pialaan kumat agency nga mengintang napad kainsanai mositi mengins magi sesampuro kopian tok kapakaran kakamot di nasangano number city serad aid program rama mesra miampai kopisan emergency KPKM Sabah id kota Kinabalu hasil sesilibat urus dilo kain sanai kopisan emergency siriba mafi menagi kementerian pemutanaman keterjaminan takanan pisampuran kasaga pepegirat pisokodungan maid kain sanai kakamot kapakaran fas fasiliti kanu kasanangan pemponu mantad memutanam mananapun sada memimiara amnagi magian labus kakadayan produk kiasas hasil pemutanaman teka penginsadaan dit memerud analisis neutron mila potodon id makbal kompit med kanu pengasahan kandungan karbohidrat sukrosa neutron suaika pegulud tak kadagang. Kementerian Pelajaran KPM populus kepabian 4.6 bilion ringgit med papanau projek pembangunan kawagud sikulan Dive in Sabah. Projek id suang timpun 4 tahun mantad 2023 dilai siriba pentadbiran perintah madani. Mau Menteri Pelajaran Iwong Kahwo binoboros ginumu dila sebagian tagaya mantad keinsanai 6.6 bilion ringgit di pinalulus kumat timpun 4 tahun mantad tahun 2026. Kadisya mantad 2023 gisambay na ginemu cost project di pinalulus sa ginemu 4.6 bilyon ringgit kaya ro project is suang status pra pemansayan haro na napunga na barasi city minanimbar pungkatan tambahan Senator Datuk Pong JJ karet ingisaman perintah insuang meneguang hal sikulan Dive Sabah. Perintah Sabah popo sediaan insentif tunai hapad RM1,000 kumat kensenai atlet pegun di tengah menang pingat emas in sport Malaysia Sukma ke 2022 in Selangor tulan ke Walu Dumental. Menteri Pembangunan Kemulakan Keburuan Sport Ekonomi Kreatif Idatuk Naim Abu Bakar Titingan menebaras dan menang pingat perak gangsa karamit insentif RM2,000. Lansanisya insentif di kanu sunduan mitwasi kumat tupisar atlet med magiala isuang sport di
Nyebara Siti seradi mitingan pemoderapian kontajen Sabah kumad sukma prasukma id kota Kinabalu. Kontajen Sabah memagampot apat-apat pingat emas id temasya sukan sukma di kapanau dot ke 25 gisem 24 tulan ke walu gempotan dila kalabid rekod pagun segin mo talo na padam talo emas id edisi 2008 id Perak. Sabah FC nakarambit penajaan apat triyong ringgit mantan emas Sri Samantan Sendirian Burhad med tumaguang Liga Super musim 2026-2027 maya memorandum piratian MOU di Namatrai id Kota Kinabalu. Potonud Sabah FC idatu TPR Aligius Sipil menebaras penajaan kosinan dilo mengup operasi kelab kampai na penginsanangan fasiliti pemulihan mama main peningkasan prestasi. Kadisya sekodong sektor swasta sebagai penaja tembalut strategik apangkal med mengintang kelangsungan negi pembangunan Sabah FC in suang timput tanaru. Namun dila penerikahan nama Sri Samantan Sendirian Berhad I Hafizal Muhammad Minabaras Sabah FC napilih sebab nod memain bul id semok ginawa magigian Sabah kasilu platform strategik kumad syarikat dila min semok magigian. Pisa kodungan kampainas Seri Jelajah Sabah FC klinik memain bul negi penajaan Liga Watas Swaika mengungkap kesimenan kumad pisa kodungan timpun tanaru di kedua-dua dila. Ingkana kabar tinimbahan ulu di Maidayung Kit pinadalingku mantau keselimbahan beras sedusun Kininga FM. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Satu orang kalau padat mi apa dah hai hiti da radio kini FM mantat beri tajam ko 607 mi ampai ko di jaida pida pelemus di kaselimbahan berasa temalayo selain ada telu jam mantat ada jam ko 607 gisam nari kata jam ko siam ko saban ni tenu tinuturan ko agu mantat ada jam ko saban jam ko siam ko saban gisam nari kata jam ko pedam do tangan do beneti melansan harpago timpu di kayu da temang malut hai bagaiman takau mon sai kaselimbahan bersemurut mantari jam ko pada mulut tangga dau gisamar kita jam ko telu sedapan menagin tuntunan kago kaselimbahan bersemelayu santai petang menagi harmonika mantada jam ko telu sedapan gisamar kita jam ko turu tetuang mandaja jam ko kepada misah pad minit ko saban harti pasen naramit ko kati senang ko saban DJ tain senan tambalut kena FM mumbal okul sumimbar lo sunet DJ i kanto tunid radio minan Minan Puhadai. Amal gue tipasan naramitku. Kami senang dijejerin. Kawan ya kuiti mic mentadit suk penimbar penimbar kuna padit sundait mentadit mantan driver kesehatan Francis Toyang tulan kanto dijejerin kesalahan apa nga pak pasaran kuna pagkalah pesarabatan ku na pa DJ jir ini penting harap penimbar kaya DJ kahun si kone kumadi kata binay penimbar apa di Razali Arifin nga i handphone kantor DJ kasiya ay sa panang simbar ta binay piang kurupa nga bagina ko tapati sining dua sining misut Jefferson Joseph ina ginawano am nagi alias Jakarya rumundok ginawa ko kene FM kuhoy aramay ba.

Yang paling kau dah bayna jirin mengambil di kayu di keselimbahan Bara Sudusun Kenyar FM Maya Frekuensi Siam Nama Pendapat Titik Turun Mekahat.

0: manuk makinango sining sining dusun tongalumbis kapal makinango siam na pada mapat titik turu megahertz
1: atilapus makinango sining sining pongalis sa kinawa.

0: kakuasaan-Mu. Ya Allah, tingali kai aku mantad ko balingkangan, manaku mantad doa sendiri, taiko mantad tulung suai.
1: Manimbapa kepesian, manikita daw, biampai doa.

0: Salam saban kapi seloto aguitid ababayan na pagibabarasan tadaw kalima. Tay ka panambarasan tadaw kalima ngayon pa ito po Imam Kifli Yasoy. Assalamualaikum kapi sanang saban kumadika ito ni Imam.
1: Oh, waalaikumsalam warahmatullah kumadika ni DJ Jirin tako.
0: Alhamdulillah, lidasin tayo kita kok ya.
1: Alhamdulillah.
0: Syukur alhamdulillah. Mama, taharat pembuatan ko dan ke saban ini di Tuan Imam. Iti karait da taubat. Karait da taubat. Tumayan ako. May kinangaw gumuitaw kayo lah kami iti taubat. Na pagwatan na pagkasabal may natinga. No asyarat da taubat. Di pinasaga tumandudat Islam. May da dosad kanu. Kampunan mantan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Masya Allah di jajirin. Allahu Akbar. Kami yang dapat iti taubat kaya nga. Wah. Ada ko na pati sebenarnya. Taubat yang penting awara syarat-syarat dia DJ. Isa na pangano menyasang tako. Ini na kawansay-wansayan tako di guru pa. Kedua na pa bertekad tako o gumungguli di minan say-wansay di kararatan tako di guru pa. Ang katalo na pa nga sekiranya dosa itu bersangkut paut dengan manusia. Dosa takon kawan saya takon pun dosa tinggal. Kau buat tulun, mai takon pikir ampun tulun. Sundung dat no, na nalimut-limutan kika, mai takon pikir ampun di KDJ. Bagal ang pawaro tutang kuid di ka, o yun kumayara itutang kuid di ka. Sundung na nakaro, na nakapakaro lako ginawad kumedi ka, mai takon pikir ampun di ka. Ako at ako ng patiti di taludti. Hindi na kami ang takaw dano. Kami ang takaw syarat na taubat. Manyasal takaw. O takaw gumungguli. Damaman sa ikarat-ratan. Damno. Ang sundong na pagdosa takaw na pagdinga. Ko kampaya tulun. May takaw pikyang pun. Di tulun dit na roalan takaw.
0: Bam, buhatan kagok ya?
1: Ha.
0: Sekiranya dat haro o dako sindual ginawa kumadat sumulong dat tamalut takaw di lain haro di na ginawa takaw may pagkiampun nga ingina na di
1: Allahu Akbar
0: yung puro at karala na di ito ano
1: buhan na gaya boros dat para halim ulama cara takaw na pwede nga pertama isa na pa nga may takaw ruba di tanganak niyo taika rumuba takaw di keruhang diyo kaya dak mo ya kuna pentingnya tambah di kuwa di gulu miang balut kay di gulu po warin na kasindual na kasindualan ku diwa nakapumuri mandi di kanto ya dia ku di nakasampat dat miniki ampun diyo gilay ku di nga nampatay na di malayo nga agaya piki ampunan ku dat diya nga mantad miniki ampun ako nakapiyag kuwa di kuwa isa cara kaduwa na pangan no ay komenta ko dat pinangajaran da para alim ulama komendatan no bersedekah takau ya bersedekah takau nga atas nama orang yang dizalimi.
0: Allahu Akbar.
1: Ya Allah. Jadi ini komenta ko tapi naik ke sana nam DJ. Kosan makapiat cedat no. Sebelum takau pengkasaliwan mentadi tipe pembangunan bertaubat takau kumat Tuhan. Miki ampun takau kumat Tuhan. Asan nang nat ralan takau. Lama yang posampus silik kuburan. Pasian takau kawago mi padang masyar. Dalam keadaan it ingga dosa takau ka.
0: Ya,
1: mudah-mudahan DJ. Allahu Akbar.
0: Mami kan opiat penembarasan nagi paibarasan to da tanaw kalima dat minggu baneti no pagu at paibarasan dat minggu da bantal kadalihoy maniki tanaw kalima jam kabremisa at tuluna pad ni kasaban musiko ni kumadika at tuan Imam Kifli to nakano dat kasimbayanan dat minangay ambalot tay kami na pangaruhan da ha dat hiti da babayan na baneti
1: opos ko nagi kumadika di jajerin akaya konsikan kumadika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: na ayo kuyi Raymond Majuma antar sirkuran ke selimbahan beros busun. Keningau FM siuk om aramai boh.
1: Kanak pihak sening mantan di Rizon Azmik ya. Oi umandak mintu tun aku dika kaki ya. Menegi jodi mabin kawis kaus awiton ku do mata. Minit gue tatan benda di jam kau bermisa apa terpendam 6 minit ke suabon kia. Mumbal pewagu sumimbar DJ ka. Tunikan temu tu tay kau kerita minan minan pin res resok kasi kia. Apa tapi naik kia. An indium kaki ya. Indiam itu dapat pekiretan ku ngak awitan ku tadau suap dia. Awitan ku tadau suap tu iya pekagu semua ngitin kontin suap dia kesliman baru susun kadalihwai mantan ada jam kesiam kesaban gisemar kita jam ku padam dua tangga dau tadau suap dia. Man ku papia itu sundet di tabinai Francis Tuya dia. Papian kuti sundait mata di Prancis tu ya, pekiretan ku swab ulang piat tadau konam da swab nga aisa esa lagi tapi nae dat it manta kuto mada pegeringau ampon rimpuk sunduan dan negi pemusarhan kia manda kayu pemusarhai kia Ming iyak pola tandaha pintarkan di ginsong ka. Mai da kayo saraha, manda kayo reta swab kia. Aman itu jam kau pada siapa kepada maturu minit ke saban piang kurpa terbinai tipe di kantin tinggi sam keselimahan bersusun kena FM tiada obaina. Tapi anda titi telu nak pada misa tulan katuru tahun 2002 nak pada enam hiti takoi pempad tulan katuru ya. Tiada swab kalang tak kau hiti ta keisa tulan ke waluk ya tahun 2002 nak pada enam terbinai ya. Senangan kumadi ke tensanan. Alasan dah ada nuna pekaraja takut ditulan ke turuk nuna pengoh nedag ya. Lumang takut ditulan ke walu karaja wagun lagi ya. Sekiran apa nuna pengoh karaja takut ditulan ke turuk mai takut wita hiti tulan ke walu. Alasan dah ada pengoh karaja takut. Pamteng keadaan ku kai dua sining misusut mencadi John Francis penyapatan di Jacob Gosibin. Kakal aku pinggirat sultan kagu sining mata di Nicholas Odag. Magat mitang kiat gya. Sekarang darah boros di takupi anak untuk suang ginawa di kayu. Mungkin pun aku mantan pempadegaram gisem timpur lu ngaran di tanah Dawat. Pasan di tanah Kelambus. Sining di penekianu. Siya udah kayu terbinai am kapi selat kagu tadau swab gya. Kaisa tulan kawalu 2002 na pada menam. Nuita senang maita ko na gempia. Sebagai desa pemintanan am nagi sunsuyan tay katayidan takudat mingkas. Am nuitarat maita ko datang kiadai. May dat magalay takaw da rumba ka pumbusaran ng ginawa takaw tumagwang dat kapaposian manikit kita daw gisam kapi salat kago tabi nay manta da DJ Jirin assalamualaikum salam lesi madani hinoko padamat.

0: Kenino FM.
1: Iyaku Dohim Gabin mantag kampung Rempon Tambunan pakinangaw ko na dabaras da kasalimban baras dusun FM kaningaw buhoy aramay bot.

0: Trío FM.
1: Eva Shock.
2: Yo kan saya tengah roro wam salam Malaysia mana ni lagi nanti mau baik orang kini jiloi mingko atau roro reti nak sekurang tak takau kapaparan rasila katulu tipu bukat guangangai roro reti oro kalimo ka talungo peramsa hari bulan sila katulu dong hari bulan dong oper monom melasan ramin ngangai tanau monso ira oro kalimo tinggi ati pada kulan pagulu anda malap pabalen kuramin sembang fardu zuhur oro kalimo tira lilit libung nu keningau amno gondok ra bulintok no roro reti yo gini jam kuperam bro dongo peram talu ngaminit ratangan noro hati panakulan semang fadu zuhur libung nukininga uti morongomin intor masjid al taqwa ondo mining min ololo jam kuperam bro dongo peram tulu ngaminit ara maguno jam karuo sampai jam katalu ra maguno yo gine pagayaman monsoi apa imin kalian irais ko mengatur pembilinan min mayara WhatsApp mayara umang sasiam di mobalu siam onom balu onom balu yo koson manalimpun raka salulan aku takau raguru murut ra oro kalimoti artikulan rais pendingon kuramin rimbai kasak takau intori Albert Pangal Patorto.

0: kini orang kini FM Rocky Prince siapa para mapat titik dulu megahertz kapo ambra arti emplit
1: kedengar FM hebat monsoi dojo.
2: Yo, ragina ti pabalen ko namin ngini bal-bal ka na norority on na pumay intara kaupisan meteorology Malaysia kapam Met Malaysia paguluan ko ra libung nutonom pabukat ko ngangay suara susu abret ini riminasam ra lilit libung nutonom kukula intok tampilan dan mamay am rondom nano suara rondom am mamay ra lilit libung nutonom manumpalak kapam magangin ra kukula intok am lasu orority ra lilit libung nutonom yo ginio dongo peram talu saboy talungo peram talu darjat Celsius. Intara tenom mengoi takau ongoi takau bagura tambunan libung lutambunan ondo sora sesuai berarti ini ara lilit libung lutambunan hari minasam raku kula intok tampilan dan mamai magagin kapal manumpalak raku kula intok sora rondom nano asa simnaguli rumah sam raku kula intok ara lilit libung lutambunan amlasu ororeti ara lilit libung lutambunan dongo peram talu saboi talu ngoperam duo darja Celsius. Intara tambunan ongoi takau bagura Livung nu tambun nabawan sora nabawan pakak ko kawi sora susu abret ini kalau riminasam kapam kalau angulu kamayon nam londom anum palak raku kula intok amlasu ororeti ralilut libung nu nabawan dongo paramapat saboi talu ngo param talu darja Celsius. Ara kaninga uti bagu ondo ra susu abret ini riminasam raku kula intok tampilon da mamai am rondom no manumpalak kapam manggangin raku kula intok amlasu ororeti ralilut libung nu keningau dongo peram talu saboi talu ngo peram talu darja Celsius. Gini ni bal-bal kona ororeti ondo napuk mai intora kopisan meteorologi Malaysia kapam Met Malaysia.

0: Aray no aray no takah taskirah oro kalimo ambayar Ustazah Fibriani Baudun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawi Nur Ansuk mulir Allah Subhanahu wa taala. Kansian ramuyun pahaka kawi muslimin a muslimat bersyukur pengkuanangan takara Allah syukur arauhino akapahuhumak takapopoyo ambawaya angkiningo rakono kula-kula balanu Allah rarandalom no Al-Quran firman no Allah Rasulullah Ad-Duha ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Maksud napa hakaka? Salaki iso nakapandai raoko anak yatim piatu. Raisno nanak riun dakampinan. Pahaka kakawi, muslimin a muslimat. Ayat itu angahori takakawi rakayahanu Nabi Muhammad. Raiso kandok matua ruandu matua ungkuyan. Piarai iso nu akino tupo Abdul Muttalib. Selepas kewafatan nu akino poyo, piarai iso nu aman noh Abu Talib. Inilayan takapoyo kayahan nu Nabi takahitu sentiasa iso ampinon nu Allah Subhanahu wa taala. Bahka kakawi, kuno ngahino juga ra kayahan taka. Patra itaka sino rarandalom nu rahim nu matua taka. Ika apandai taka koson nu keadaan nu bayi randalom. Matua taka pun ika apandai iso ra koson taka ratinai. Tapi yakin iso bayi randalom nu rahim no onsoy-onsoyak. Hakikat sebenarnya pahakaka, bayi randalom nu rahim hino inampinan nu Allah. Randalom nu kayahan taka hitu pahakaka, ika pernah Allah amaliroh amangiruan ditaka. Selalu yak iso sino ritaka atu pernah intok taka, tapi itaka yak selalu amaliroh riso. Bila kono itaka kondok kepahanan da kayahan, baru ahuang taka iso. Tapi kona itaka takin da keburuk kesenangan, lirain taka no iso. Malah angaku taka ra kesenangan nalap taka hino, into ra hasil usaha taka tukir no orang. Bahaka kakawi, muslimin a muslimat. Kami uwasun taka huang taka ra atu pono intok taka, atu pono kina walo walon taka ra tanah timbalu hitu, ika perna angiruan taka ra Allah. Kono peyo akalap taka ra kesenangan. Uwasun taka huang taka, kawi hiano into ra usaha taka, keyakinan taka ra Allah. Atu pun usahain taka ra tanah timbalu hitu, kawi hiano into ra doa taka ra Allah Subhanahu wa taala, kinabul nu Allah. Into ra surah hitu pahakaka. Kami uwasun taka huang taka, kasa kono Allah selalu sinorakon. Karuo kono Allah sumber nu kekuatan ku intokku bersandar. Katalu kono Allah apandai raun penak sino rahwangku. Hinek interakon pahakaka. Wabilahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RTM Bobokon Talungapur Radio Monse Tojeratana
1: Tahniah RTM Talungapur Ranking Dunia Rais Mempatana Uratono Motopot dan ingatangan pondo mengani rakan sayan Ramamagun Malaysia
2: Tahniah RTM Ranking ke Talungapur Dunia Gamara Yusumingkot Kosondra Inan Penyaran Monse Tojo
3: Aku Simon Sandoan, tumojo kau ramang kiralan rongogok min kaningo FM kasululan ragu takau muru tukir nu oro tampilon rajam oporam ruoh tengaru oro saboy rajam katalu mamai
4: kaningo FM hebat syoknya
5: kansan ramuyun angkiningo rakaningo FM into ramon rakasalulan ragu numurut pagayaman takau monsoy kaningo FM hebat am syoknya
6: itakan alili Ahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka? Ika ihondo ang hibitritaka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman.

0: Baiklah, sekarang kita ikuti solat Jumaat bersama rakan penyampai DJ Sukri di Masjid Al Taqwa Keningau. Silakan DJ Sukri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih rakan setugas DJ Loy di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur alhamdulillah rakan pendengar, hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 16 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 31 Julai 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Dan insyaAllah hari ini rakan pendengar, khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Muin. Seterusnya akan mengimamkan solat Jumaat hari ini. Dan Bilal yang bertugas kali ini ialah Encik Sapin bin Musahi. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.

الله أكبر الله

0: لا إله إلا الله اللهم ربها لين وتمت والصلاة القائمة سيدنا محمد الصلاة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة اسمح للذي وأتى إنك لا تخلف.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi azan yang dikumandangkan, dan sekali lagi kita sedang bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mula dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf hadapan sudah mula penuh. Khatib Bilal serta para jemaah sudah pun mengambil tempat masing-masing dan sedang menunaikan solat dua rakaat. Sementara menunggu apakah intipati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Ustaz Muin sebentar nanti, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunnah ketika hari Jumaat. Gunakanlah peluang keemasan ini untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon keampunan serta basahkan lidah melazimi zikrullah. Amalan-amalan sunnah yang lain seperti mandi sunat Jumat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai dan janggut adalah sebahagian amalan sunnah yang mengajar kita untuk menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian yang terbaik juga sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan, dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna serta bebas daripada kotoran dan najis. Hadir awal ke masjid mendapat pahala datang awal dan saf hadapan serta berkelapangan untuk melakukan solat sunat dan juga berniat iktikaf sebelum masuk ke masjid. Membaca surah Al-Kahfi adalah salah satu amalan sunnah yang amat digalakkan. Imam An-Nawawi menyebut di dalam syarahnya, dikhususkan awal surah ini kerana terdapat keajaiban dan tanda-tanda, maka sesiapa yang mentadabbur ayatnya, maka dia tidak akan terkena fitnah Dajjal. Rujuk syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Justru keutamaan membaca surah Kahfi adalah sesuatu yang sabit berdasarkan hadis-hadis sahih, dan ia dibacakan pada bila-bila masa, tetapi sunnahnya lebih ditekankan pada hari Jumaat berdasarkan amalan sebahagian sahabat radhiyallahu anhum. Bersedekah juga amat digalakkan kerana ganjarannya lebih besar, di samping dapat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Semoga dengan amalan-amalan sunnah ini dapat meningkatkan keimanan dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar sekalian, Anda masih lagi mengikuti siaran langsung solat Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau, dan marilah kita sama-sama mendengarkan azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini, dan khutbah Jumat kita pada hari ini bertajuk persiapan akhirat yang sempurna.
0: Baik, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, yang masih di luar sana mohon masuk ke dalam masjid. Yang masih di tingkat bawah ataupun yang tidak uzur, mohon kita penuhkan ruang sholat pertama, masih banyak kosong lagi. Dan yang masih on handphone ataupun bermain WhatsApp, bermain handphone semua, sekarang ini sila matikan ataupun kasih silent kan. Sama-sama kita duduk, diam, dengar apa yang akan disampaikan oleh khatib sebentar lagi. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

رسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Muslimin jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini kita tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan seluruh jemaah Jumaat sekalian untuk merenung sejenak tentang satu perkara yang sering dilupakan dalam kehidupan hidup di dunia, iaitu persiapan menghadapi hari akhirat. Khatib juga ingin mengingatkan para jemaah sekalian agar memberikan tumpuan sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan. Janganlah berbual-bual, tidur dengan sengaja ataupun bermain telefon bimbit, kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala Jumaat kita. Sebaliknya, mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian adalah sebahagian daripada kesempurnaan solat Jumaat. Mimbar pada hari ini akan menyampaikan khutbah penting yang bertajuk Persiapan Akhirat Yang Sempurna. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, mimbar mengajak para jemaah menghayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang telah dibacakan pada permulaan khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini adalah peringatan yang amat jelas bahawa setiap kita wajib menyediakan bekalan untuk hari esok yang lebih besar, iaitulah hari akhirat. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara, manakala akhirat itulah destinasi yang sebenar dan yang kekal abadi. Muslimin yang berbahagia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man attaba'u nafsahu hawa wa tamanna 'ala allahil amani. Orang-orang yang bijak ialah orang yang menghisab, yakni menilai dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan selepas mati. Manakala orang yang lemah ialah orang yang mengikut hawa nafsunya serta berangan-angan kosong terhadap Allah. Hadis ini mengajar kita bahawa kejayaan sebenar bukanlah diukur dengan kekayaan, pangkat atau kemewahan di dunia semata-mata, tetapi diukur dengan sejauh mana kita bersedia untuk perhitungan, untuk hari perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah persiapan akhirat yang sempurna itu boleh kita dapati? Khatib ingin mengajak jemaah sekalian untuk memberikan perhatian khusus terhadap beberapa perkara yang berikut. Yang pertama, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat. Solat ialah tiang agama dan amalan pertama yang akan dihisab di akhirat kelak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat ialah solat. Jika solatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Dan jika rosak solatnya, maka rosaklah seluruh amalannya.
Hadis riwayat At-Tabarani.

Justeru jagalah solat lima waktu dengan sempurna, khusyuk dan tepat pada waktunya, kerana solat ialah asas kepada seluruh persiapan akhirat. Yang kedua, bertaubat dan memperbanyakkan istighfar. Manusia tidak lari daripada melakukan dosa dan kesilapan. Namun, sebaik-baik manusia yang berdosa ialah mereka yang segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, yakni taubat nasuha. Yang ketiga, memperbanyakkan sedekah dan amal jariah. Harta yang kita kumpulkan di dunia tidak akan dibawa ke alam kubur, melainkan tiga perkara sahaja yang akan berterusan pahalanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila mati anak Adam, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, memperbaiki hubungan sesama manusia. Persiapan akhirat bukan sahaja melibatkan hubungan dengan Allah, iaitu hablum minallah, tetapi juga hubungan sesama manusia, hablum minannas. Selesaikanlah pertikaian, maafkanlah kesalahan orang lain, dan eratkanlah silaturahim.

0: sesuatu yang menghancurkan atau memutuskan segala kelazatan, iaitulah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menganjurkan umatnya agar sentiasa mengingati mati, kerana dengan mengingati mati akan melembutkan hati, mengurangkan kecintaan terhadap dunia, mendorong kepada taubat dan meningkatkan persediaan kepada untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingati mati, hati akan menjadi lembut, terhindar daripada kealpaan dan akan lebih bersemangat untuk beramal soleh sebelum ajal tiba. Sidang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan setiap hari yang berlalu sebagai peluang untuk memperbaiki diri dan mempertingkatkan bekalan menuju akhirat. Jangan biarkan kesibukan dunia melalaikan kita daripada tujuan hidup yang sebenar, iaitulah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya dalam keadaan husnul khatimah, iaitu kesudahan yang baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
1: Amin, amin ya Allah, ya muwaffiq at-ta'in, waffiqna li ta'atika ajma'in, واغفر جنب من يقوله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي سيدان جماعة جماعة يعني رحمة الله. Sekali lagi khatib berpesan kepada diri khatib, dan pesanan ini disampaikan kepada sidang jemaah sekalian. Marilah kita sentiasa dan selama-lamanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan kita menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita mati melainkan kita berada di dalam keadaan Islam, tunduk dan patuh kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sidang jemaah Jumaat rahimakumullah, sukalah khatib berkongsi satu hadis yang dibawakan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai renungan kita bersama, iaitu igtanim khamsan qabla khams, shababaka qabla hiramik, wa sihhata qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik. Maksudnya, rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara: masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sihatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kaya, masa engkau kaya sebelum datang masa kefakiranmu, masa engkau lapang sebelum datang masa sibukmu, dan masa semasa hidupmu sebelum datang kematianmu. Saudaraku sidang jemaah Jumaat yang dirahmati Allah, sama-samalah kita merenung hadis yang telah yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi, kerana kita tidak pasti bilakah nyawa kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berdoalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah, kesudahan yang baik insya-Allah. Sidang jemaah Jumaat rahimakumullah, pada hari Jumaat yang penuh keberkatan dan kebaikan ini, Marilah sama-sama kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung wa ala fakhamati ra'isil a'la tuan yang terutama yang dipertua negeri Sabah wa ja'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutmainnah innaka ra'ufur rahim.

alam yang dicengkam kezaliman. Ya Allah, jadilah engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang mengubati duka lara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, timpakanlah azab dan kekuasaanmu ke atas para penzalim yang melampaui batas. Runtuhkanlah kesombongan mereka dan goncangkanlah bumi di bawah tapak kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami daripada sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah peketi kami dengan jalinan perpaduan. Sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Sesungguhnya hanya padamu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana.

Abu Sufufakum rahimahullah, sedekah sahab, rapat-rapatkan sahab, yarhamna, yarhamkumullah. Kepada saudara-saudara yang tidak ada keuzuran, sila naik ke atas, penuhkan sahab-sahab di atas terlebih dahulu. Alhamdulillah. InsyaAllah selepas rakaat kedua, kita berkata nazilah untuk Palestin. Allahu Akbar.

Ciao.

0: kuau ko tu yang so. Kau sen malau tak bulus mutu.
1: Ayah manci huang kuling ko. Ngeleng akarai kutu ka mansi-mansi. Gando ulu. Nileng halan ini talan kuno. Sino sampa, ahung, hulo, kuliawai. Tambak pun sin. Tapi gando ulu matong wepe hilong.
0: Oh ko tu yang so. Paiklano rakening FM.
1: Oh sino ki iklano kani FM tu?
0: Iyo.
1: Ano ngam ringo-ringo ngarakening FM tom. Ika kapan dia ora ilo ake iklan.
0: Gini nih dirun kalau masaluk mangkir ngau rakin ngau FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, numbur telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya uka, nonco ya kino. Kalau ada kapandai ulu nasuangan datira, intok no karaiku tu.
0: Topot gini yang so, hati lahir malupus lagi tio, masuang ulun moi pembali ra kadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
2: Pakuan wai.
0: Ma, buka aku po.
2: Yuyu.
0: Ma, paikalani, teleponi am.
2: Yuyu.
3: Rayus mangkirong au raka salulan ragu numurut mayara frekuensi mai siam ngompar 4 titik tulu megahertz kapa mayara RTM klik
4: ini open evasiopnya.
5: Yo, Raino Tina kasih kita kau jam kasa operam balu ngam menit arah tangga roro roro kalimo ti apa ringkau dengan mandre reti ini DJ Sukri inter Masjid Al Taqwa Keningau. Jam kasa talu ngoper ngamini trama guno yo gini yo tanah-tanah pagu nondo pasukun kura jam kasa talu ngoper ngamini jam karuo saboy jam katalu paimin kaliani simpung koramon ara pegayaman takau monso ira pekita kan rimbai-rimbai kasagan min boy sanjam rama guno tarin pambilinan akapam rimbai-rimbai kasagan min ra whatsapp mai jam karuo maguno mabek koraki ra TikTok kening FM. Ya, kosong mapare serapang kira gagan dari rimbai-rimbai takau datang aroro kalimo ti ruo rimbai butitin nedot emi pulungan hambayan Jakiah Thomas.
6: Tano monsai ramoyun ondo masaga mengatur rimbai kalamara RTM Sabah. Mempoligramyun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splits. Sistem ragiteo mempakalu ramyun mengatur rimbai kosong iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin mera email ra unit urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk@gmail.com. Rimbai ra long format MP3, babayan min ra sinulabin profile ro mari rimbai inggalan komposer am studio nam parakaman. Masaga makapana itu jo pasal ra spreads gilemin Facebook hiburan am musik RTM Sabah amnyak carta lagu artis Sabah.

Hoy maradunan siung intor dang kampung selarang baru nabawan kan saya nangke nengoh kasululan rahu numurut ratu ketukir oro radio kaning FM maya ra frekuensi siap ngoparamapat titik tulu mihagets hibat am sok tojo.

0: Bayat Bagu Ejen Pasisindanganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Magunan Patara Pamparamayan Ra Oro Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Koson Rayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Dan Sayan Oro Kebangsaan Intera RTM Deman Setia Anda.
1: Jam kasa talungo pengamit gitu ni antara tanah pagun anda pasukan ku Eloy Simon Juning. Penjagaan harga belian hasil padi Sabah rasa ringgit lima ngoper ngau sin sa kilogram. Naganda logo napu ru magitanom bilor ras Semenanjung Malaysia. Menindagu ra RTM Menteri Pagitanaman Pangimpait am Industri Akanon Sabah Datu Jamawi Jafar Nambala Balti nakasugut raka selengai agensi am persekutuan am niak pagun ondok nakalabit ratair ru magitanom ru bilor. Kono poyo kukula bol bal kinon soyo ru kementerian magitanom am ketajaminan akanon koson katangan rumah gitanom ru bilor rati makasiak keluayan am indangan naganda rumah gitanom bilor ras Semenanjung koson subsidi limo ngopur ngaringgit pat mantanom ru bilor am apaganda logo balion ru bilor subsidi bagas mapulak galama am subsidi diesel ramatimpok. Ondo gogot ragitio matang ramagitanom ra bilor rati gumogot tojo mongkorojo ralanau rayus manginangan rupagun ra gogot mampaingkual lutu rubagas amniak tap saradiri SSL ra labi masuang ra oro matong no. Liliwa ragini onniak pasindanganan mapiot ru kaupisan emergency panita pagun mabayat persekutuan niak rayus kai kangon koson katangan ru kaluayan tayar pagi tanaman pangimpait mapabiak am agro kanon ras Sabah makasugut ramonsoi ramamagun makitanom am lisar ru bandar Datu Jamawi Jafar Nambala Balti saka mapasauk ra pagugulan ra agensi yo naik ketampasan ra kaselengai mokondo ra kaluayan sigagama yo nampabala nalupus ra program rama mesra mabayak kaupisan am agensi KPKM instruction Sabah ra Kota Kinabalu. Ampos Rusasaili kasilengai kopisan emergency ragana mafi am Kementerian Pagitanaman am Ketajaminan Akanon Persekutuan menangguang monsoi kosan mapapiot pasindanganan melansan kasilengai kaluayan am kaitutunan malap konsoyon rumah gitanom mengimpait makabibiak am memagun sor lisarnu bandar. Ampos gumagaya ru pagitanaman amniak pangimpaitan iman sain ru umas nutrinli amatarin ramakmal nakalabit koson intopoton ru karbohidrat suk rosa am nutrin rabokon ondok kalopoyo talanon dah pasaran. Kementerian Pagilan KPM napatutui 4.6 bilion ngaringgit koson kasugutan projek kaluayan sikulan napu ras Sabah. Projek boy apat ngambilor intor 2026 talu li aragana katingnayan do parinta madani. Kemaruo Menteri Pagilan Wong Ka Wo nambala sampiruo rusuang li kasilengai 6.6 bilion ngaringgit nakatutui pat maupor ngambilor intor 2026 monom. Kono poyo intor ra 2026 talu suku ragino suang kos projek nakasugut 4.6 bilion ngaringgit. Mokondok projek tatanga balon amkap nakapongo kabal. Yo nambala koson timinam ru pangkuatan Senator Datuk Pong Jin Zi ru gogot perintah mapokonsoi ru sikulan napu ras Sabah. Perintah Sabah napa tempos insentif tunai mopor ngaribu ringgit ra atlet pagun ondo memanang pingat emas ra sipot Malaysia Sukma raka dongo peram duo ras langor sila kabalu matong ti. Menteri Kaluayan Tubagu Kasingkatan Sipot am Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan nambala ondo namanang pingat pirok am gangsa sigagama makapu talu am ruo ngaribu ringgit. Yo melansan didangan tim malap mapasingkot rugogot pegawai am atlet ra pagugulan Sipot Li. Yo napabala nalubus naninganai ru meeting katampasan kotejen Sabah ra Sukma am para Sukma ra Kota Kinabalu. Kontijen Sabah mapasok apat ngopor pingat mas rasukma rakopram limo saboy do ngopor mapat ari bulan rasila kabalu matong ti ondok kasaukan nali nalabian ra rekod monsoi rupagun suang talu ngopram talu pingat mas ra edisi 2000 operam balu ra perak Sabah FC nakapu indangan 4 juta ringgit intor emas Sri Semantan Sinan Berhad kosan pagugulan Liga Super musim 2026-2027 maya ra memorandum persefahaman MOU ono nakasugut ra Kota Kinabalu. Tinganai Sabah FC datu TPR Alijus Sipil nabala indangan ruit ra kasilengai li kosan mangindangan du operasi klub nakalabit panalim baguan kaluayan kaligagan du pemain sumut isopoyo sungkur inan swasta kosan nanindangan ambrakan strategik ti matang kosan keatangan du kaluayan Sabah FC arah bulintok mawar. Liluar gini tinganai emas Sri Semantan Sian Berhad Afizal Mahmud nambala Sabah FC pinili ondok pagugulan minbul ti nakamar ruguang ulun aswangan amniak tatanduk matang sarikat ti minggar ru ulun aswangan uyuti mapalabit ru siri jelajah Sabah FC klinik bola sepak amniak indangan liga daerah mangukab kaluagan uyu ra bulintok mawar ra karuo ruo inan. Gini ini tanau-tanau ondok tinanda ih Maida Yungkit Malaysia berani kesejahteraan dinikmati paring kewenangan.

selesai pepatalipunan resmi. Sila kebangsaan am kibar jalur gemilang Dongaribu Dongo Permono. Onda pepatalipunan ru Perdana Menteri yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim. Ra oro mingguti ke peramsia maribulan sila katilu. Jam kemupor rasu suhabdi, Yura Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Sultan Azran Shah. ILKKM SAS Ipoh Perak Sor Rastesen Kasaruan Galama Kapamra Facebook Live Kementerian Komunikasi Kopisan Penerangan Malaysia Amerdeka Talu 60 Pondokok Takau Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Yo, mamar na jam karua mo kono mo per ngamin ito yung pabagat ko ngangay rati kita karagangan min ibok-ibok kau at ngayon po makita kra rimbay-rimbay kasagan min boy san jam ti talimpunin na jam karua ra magu no unda tatangak mangkan na ginoti kansen mangkan mangandoy kansen mangandoy mo pogar kerita no ilalain pangkiralan min ra ginoti magalek rumah samam tumojo kau mangkiralan namun mati kolong saka gagayan mato mokorom mato gini yang mangibit ra babal ra kalau monsoy yang pugat kong hangai amun mansol guang pangkirong ko ra rimbay-rimbay ondo gama tingini po bansol luguang min maka babas rimbay-rimbay ondo pasalulan ku ra oro raiti ayo paring kurangan ko sen DJ 99 arangan mangde takau ra kining ofem ra galing li akan sayan kon yo paring kurangan kosan mapare sura pangkiragakan dari rimbay-rimbay taka oro reti ra sekra rimbay ras menuti rimbay na kelair intori ya piang sausun na tunggal pilat lair ansulin wagoran dari rimbay intori Liza Musa inga kurion.

0: Yo, gini ni orang dah rimbai dari David Joseph. Rimbai dengan anda bunga tinanomku. Anak kasut kita kau noya jam karu talu ngamin pembukat kongangai. Lagi nanti pakai mata kau monsoi. Boy sanjam ti pokat kongangai apu aku po aku kula bilin nondon na inataran durang arang takau ti ono na kapak lu urang ator ti i LB samai paran bilin ti pasukon ku urang aranganku koson di hari ni majanun sila panggun Ali Uji Ilin Raku Mabung runang Rasikim Kuala Tumani amrami nondok mangkirong au ra kining FM amnayu i lima ansuai Rasikim Kuala Tumani inan rapi mandi am inan lina rasuk amrangai paran rasan sulapan ra Kampung Lalandang Ratonom. Kita kerimbai naratian muki. Amrais bagu kansiwan mai diun DJ. Kansiwan takau sumuang bulan bagu susuap. Yo, susuap no bulan silak kebalu. Silak matang takau ya gini silak kebangsan. Atu kabarmu DJ. Mansi. Akai pun mansi ngai. Dondom no moi takau iloi. Lawan bula ke keninga FC Om Sabah FC. Bilinku damuyun kait. Tak kau tampak dan nuta tahun magiloi bula tanti matutu poyo oseyak masusa bah DJ liliwa amgama maka pantutuka takau dukung pilik dondom no kata luadan paling kurangan ayo narumbai pita kan saya noro kalimo di run loy amang kita kerimbai peloso naik Felix Agus paling kurangan Jans kan saya nama mai saya puak saya cung mabulik ya posobenmu tabi ondom ra pasambaloy atu asna ra kampung kauran icung paling kurangan cung ramai ondom magilong intora Sarawak intora kota Marudu ratik intok min paring kuanangan mangkirongau Ramon ara keningau FM ara gineo ti akosan mapatalin pun ra pagaiman takau monsoi ti atikulan peningon kuramin duo rimbai sakuliambang ondo rimbai kini tak i oseno arati ni i li am rimbai kini tak i elbiasa mami paran naratian muki
1: ayaman takau monsoi.

0: Ya, gini nak kukulak rimbai pengiriman monsoi bagu norong minati ni. Paling kurang tojo akai ramin nondok tinggal nipo. Tatangak mangkirong ora ginoti. Francis Tuya intara kampung pantai baru makita rimbai Edward Amy. Rimbai ti pasukon kosan pasambalai Tuya ra kampung Baygon. Tuya sansulapan i Suil Tuya sansulapan i Swai King Tuya sansulapan. Yuk ra kampung Marapuk Ami Roslin Tuya. Yuk ra kampung Ambual Ami Ros Tuya. Yuk ra kampung Baginda Ami Mariana Tuya ra kampung Paltonom. Rospin Tuya yuk ra Johor. Bilinku di siloh lumango alan uangku ramyun tapi aun kosonan naka pahintawoi takah bahu alasan onsoi-onsoi iak iya paling kodangan dengan ni po i Francis Tuya ya bu sinuai itu ada kampung kauran melasu orang reti keningau ti kosong rumah sam ramai no DJ orang reti kosong guang ti masagak makitak rimbai kasagan ku bayak rabujang rimbai rikal sumbus rimbai poyo gitu ya pasukun DJ mengandoi paling kurangan orang reti alapun yak iburan ralom rakonti no ayuk bagini yak DJ paling kurangan ya bu sinuai yang ramai nondo tinggini po magilong ramon dra tiktok ragina ti ada etik intok min paling kurangan lah sungkor min Ramon
1: pakaiaman monsoi pakitakan dari barimbai kasagan min saboy rajam katalu ramamai.
0: Yo rimbai rasunoti rimbai pangeman takau monsoi rimbai kini taki si narumbai rimbai intari Felix Agus polosan ayuk sunin bagu rimbai molusi kinangi sonantangi polosan ayuk ahuangku Felix Rining.

Yo, gini nih orang dari main Tori Helda Robot Maguyum Kajujuran Rimai Regina Nagi Bitaka Ura Jam Karuo Talungo Pram Talunga Minit Arra Mamai Mamai Oroka Limo Rewisin Takau Kapam Tunggulin Takau Rimai Rasmunati Rondo Rimai Intori Osain Wak Gitu ya Rimai Ri Jainoli Kuran Bukit Layang Layang Amsudin Bagor Rondo Rimai Intori Jusi Sikit Iningan Novia Kansen Reka Mayon Amsai Puyo Gitu ya Ista ngangai ya jura aduh paling kurang ramai nak bangkir orang menerakin ngau femting.

Iyo, mamar na yung makai kasalulan nagu takaw ragu rumuruti makundo operam ru ngaminit po yo. Kasan mapa rais ra pangkiragan da pagayam rimba rimba pangayaman mong sa takaw rariti talu rimba yung napainingan ko ramiyun. Harimba yung rikal sumbus bayar abujang namang kabulan roni bahan nam naik jambatan nama serimba yung kapaparan da pagayaman takaw monsoy jam ka talu sabay jam ka tulu sora rondom nama bayak kau DJ Sukri Ralom santai petang. Gini kita laki di jeloy mingkoto paling kurangan ramiyun.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, kini ngobrol bersama dengan saya Syukri Mahmud. Di santai petang dan harmonika edisi hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari di Konti, dari pukul 3 petang sehingga pukul malam nanti. Okay, baiklah, terima kasih kepada DJ Loy yang telah menghiburkan kita pada di segmen Bahasa Murid sebentar tadi. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi menala di frekuensi 94.7 MHz. Dan tidak lupa juga kepada anda yang membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Klik untuk mendengarkan saya di Konti. Ya, kepada rakan pendengar kita yang mahu menyampaikan sesuatu, ucapan kah, dedikasi kah, ataupun mahu sekadar berkongsi cerita, bolehlah berbuat demikian di 011-1958-9688 ataupun komen terus di ruangan komen Facebook. InsyaAllah saya akan bacakan, kita kongsikan cerita, sampaikan salam anda. Yang penting kita semua ceria sentiasa di hari Jumaat. Petang Jumaat ini mesti ceria-ceria ma, mesti cergas-cergas ma, esok cuti ma. Ya, sekarang mentari masih tersenyum di luar. Apa kata kita dengarkan lagu pembukaan kita untuk petang ini. Mawar Bisik, selamat datang. Keningau FM, hebat syoknya.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.

Itu dia Cherry on Top featuring Datuk Syafina Seketagi. Ya, sekarang sudah 3.25 minit petang. Lagu tadi, lagu ketagi. Pastikan kita ketagi benda-benda yang baik ya. Tapi jangan ketagi gula kerana berbahaya untuk kesehatan kita. Sudah makan, terus sakit. Innauzubillahi min zalik. Palis-palis jaga kesehatan anda. Baiklah, hari ini 31 Julai 2026 bersamaan dengan Hari Pahlawan ataupun Hari Warriors atau Hari Veteran. Hari ini adalah hari peringatan nasional di Malaysia untuk menghormati jasa dan pengorbanan anggota tentera, polis dan wira-wira negara yang telah berkhidmat mempertahankan daulat negara. Jadi kita ucapkan selamat Hari Pahlawan kepada semua hero-hero kita yang tidak pernah jemu, yang sering bertengkus lumus untuk menjaga keamanan negara kita, kira-kira di Balaika, di Sempadan dan di seluruh Malaysia. Kepada prajurit-prajurit kita yang telah gugur, yang telah pencen pun kita ucapkan, kita doakan mereka, semoga roh mereka dicuci rahmat. Semoga kita kenang jasa mereka sampai bila-bila. Baiklah, di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita. Ucapan yang pertama dari WhatsApp Keningan FM, Narumbai Pita, Kampung Mantailang Tenom. Hai, selamat petang dan selamat berkonti petang Jumaat buat DJ Syukri. Selamat petang Narumbai. Salam santai buat rakan-rakan Keningan FM di mana jua berada. Pada masa kini DJ boleh putarkan lagu Amarah Yang Marah buat hiburan bersama. Terima kasih. Terima kasih Narumbai atas ucapan dan mendedikasikan lagu tadi. InsyaAllah nanti saya akan pasangkan kalau saya jumpa lah. Saya akan silit-silitkan lagu anda nanti, okay? Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Ceritaku Ceritamu, Katiana Nadifa Basalamah. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Hai. Hello. Hello, hello. Hello, apa khabar? Hari ini kita akan test line dengan Sibu FM untuk Kesilang Budaya esok. Hai.
1: Hai.
0: Hai, hai. Siapa di sana?
1: Kong sini. Yalah DJ Jirin.
0: DJ Jirin esok. Hari ini DJ Shukri dulu untuk test line.
1: Oh, DJ Shukri.
0: Ya, apa khabar?
1: Hello DJ Shukri.
0: Hello DJ Kong.
1: Ya, betul DJ Kong sini. Ataupun boleh panggil saya ialah Xue Feng lah. Kalau Chinese, in Chinese lah Xue Feng. If you boleh pronounce. Ay, lihai yo.
0: Okay ka?
1: Okay. Boleh on. Boleh DJ Shukri.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi kita you got me.
0: Jadi esok kita akan bersilang budaya pukul berapa tu ya?
1: According yang Buan Aida send me lah, dia ialah 11:15 punya itu, 11 suku punya itu masa dia lah. Jadi kita punya itu tajuk ataupun dengan DJ Jiri.
0: DJ Jiri
1: esok pagi. Esok pagi.
0: Jadi untuk pendengar Keningau FM dan juga Sibu FM, kita akan bersama DJ Kong dan DJ Jirin silang budaya esok pagi pukul 11:15 pagi. Baiklah kan? Okeylah kan DJ Kong?
1: Ya, so far okeylah. Okay. Saya harap esok DJ Jiri akan lead saya lah. Harap-harap maybe DJ Jiri pun ada tengah radio sekarang kan?
0: Ada tu.
1: Nanti ya, esok. Harap esok-esok semua segala urusan dipermudahkan.
0: Amin, amin. Boleh.
1: Amin.
0: Okay,
1: terima kasih DJ Shukri. Alright, bye.
0: Bye. Ya, rakan-rakan pendengar Keningau FM, itulah tadi DJ Kong akan bersilang budaya dengan DJ Jirin pada pukul 11:15 minit pagi di Silang Budaya Station Berkembar. Jadi jangan lupa telaan frekuensi radio anda, kekalkan di 94.7. Tapi jangan kamu heran lah, bertukar bahasa. Baiklah, untuk maklumat muslimin panduan, muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3:44 minit petang nanti. Sama-sama kita nantikan. Kita dengarkan lagu Nasyid dulu selepas ini. Di Keningau FM, hebat syoknya.
2: Santai petang.

0: Santai petang.
1: Semua turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua betul-betul percuma.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rekan-rekan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alayhi an-nas." Atau kama qala. Dalam riwayat Muslim, kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimahumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok. Sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabur yang boleh menginsafkan jiwa. Ha, ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok ke kanan, diorang tengok nampak. Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ha, ini sebagai contoh. Tapi tak ada lah kat sini, sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Ha, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain, dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Oh, sebagai contoh, hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujung je, tuan-tuan sahabat rahimahumullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak sembahyang, tak rasa malu ke kepada Allah, tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Ha, lantak, yang penting aku sembahyang. Ha, ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, di mana jua anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini, dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: Madani, kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: Petang di Keringau FM 3 hingga 5 petang. Keringau FM, hebat syoknya.
2: Ya, santai petang di Kenungan FM 3 hingga 5 petang. Masih lagi syukri menemani anda. Alhamdulillah kita telah pun mendengarkan azan asar tadi, telah masuk waktu solat fardu asar. Alhamdulillah juga kepada semua yang telah pun selesai mengerjakan kewajipan kita untuk petang ini. Alhamdulillah. Ya, kepada anda yang mungkin sekarang ambil kesempatan untuk minum petang, berehat-rehat sebentar, keluar sekejap, tengok kehijauan alam. Jangan terlampau kita menghadap komputer saja, lama-lama mata kita akan letih. Rehat-rehatkan mata anda sebentar. Tidak lama, dalam 2-3 minit saja cukuplah kan, atau sampai 5 minit pun boleh, asalkan kerja anda tidak terabai. Baiklah, kita akan bertemu lagi di pusingan yang seterusnya. Sebentar lagi ketemu langkah kepusingan yang kedua pukul 4 hingga 5 petang di Santai Petang. Kembali selepas ini, Keringau FM, hebat syoknya. Petang.

Itu dia Marah Yang Marah, persembahan JJ membawakan kita ke pukul 4.09 minit petang di pusingan yang kedua santai petang hari ini bersama anda dan saya, Facewa, anda dan saya. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mengikuti kami di Kening FM buat saat ini. Dan Sukan Commonwealth Glasgow 2026, sekarang Malaysia sudah berjaya memungut 12 buah pingat dan berada di tempat ketujuh, hanya di bawah Afrika Selatan, iaitu dengan pungutan 6 emas, 3 perak dan 3 gangsa. Manakala pencabar terdekat di tempat yang keenam, Afrika Selatan mempunyai jumlah emas yang sama dengan Malaysia, 6 emas, cuma kelebihan pada pingat perak dan gangsa, iaitu masing-masing berjumlah 8 buah pingat. Baiklah, ikuti ataupun anda boleh buat persetiman terus melalui RTM Click untuk mengikuti Sukan Commonwealth Glasgow 2026 di Sukan Plus dan juga RTM Click. Baiklah, ada lagi ucapan daripada rakan kita di WhatsApp nampaknya, ada beberapa lagi, kita baca satu-satu dulu kan. Daripada Aman Khan, Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam sahabat, dan selamat bertugas di konti. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria kyo. Ada pantun di petang yang redup ini, kata beliau. Air melurut ke tepian mandi, kembang berseri bunga senduduk, elok diturut resmi padi, semakin bersih semakin tunduk. Buat DJ, jaga diri, hiasi pribadi. Terima kasih Aman Khan, anda pun jaga diri, kalau bekerja tu berhati-hati, kalau di kebun pun tengok-tengoklah sekeliling. Maklumlah sekarang ni musim hujan, banyak binatang yang mungkin mencari tempat yang selesa untuk menetap, jadi hati-hatilah. Dan terima kasih kepada anda punya ni pantun yang nasihat yang menarik, elok diturut resmi padi, semakin berisi semakin tunduk, ya kan, begitulah arti dia. Ikutlah resmi padi, semakin ada isi, semakin berilmu seseorang itu, semakin ada kelebihan dia semakin tunduk, bukan tunduk merendahkan diri, tetapi tunduk tidak sombong dengan kelebihan apa yang ada. Biar diam-diam ubi berisi, dia bilang, daripada yang banyak tumberang sana sini tapi rupanya kosong. Jangan jadi begitu, ikutlah nasihat Aman Khan. Terima kasih Aman Khan. Nanti saya akan bacakan lagi ucapan-ucapan anda yang lain, ada lagi di WhatsApp dan juga Facebook. Nanti kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya, Hello World, Hello Dunia, Alan Walker, Keningau FM, hebat syoknya.

0: dengarkan sekarang lagu Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM Hebat Joknya.
1: Anak yang hebat bukan lahir dengan sendirinya, tetapi dibentuk melalui didikan, contoh teladan dan nilai yang baik. Didiklah anak-anak dengan kasih sayang, hormati orang lain, jaga maruah diri dan sentiasa berpegang kepada integriti dalam setiap tindakan. Kerana integriti bukan sekadar apa yang kita lakukan apabila dilihat, tetapi siapa diri kita apabila tiada siapa memerhati. Keluarga berintegriti, masyarakat berkualiti. Pesanan integriti ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Stand by. I'll be right there.
3: He knows your music. Santai petang. Santai, santai, santai petang di Keningau FM 3.

0: Kau di sana, aku di sini. Persembahan Gidong O'Neil. Ya, bila teringatkan orang jauh kan, kita macam kau di sana, aku di sini, aku tetap sayang kamu. Oh, rindu kalau yang ada yang apa ini, orang kerja jauh, jauh dari keluarga, jauh dari pasangan kan. Nah, rindu-rinduan jadi kenang-kenangan. Jadi walaupun kau jauh di situ, aku tetap mencintaimu, merinduimu, getong. Ha, cewa. Bukan apalah kan, kita ni kan kadang-kadang terpaksa, ada yang terpaksa berkorban untuk mencari rezeki yang halal untuk sesuap nasi. Di mana kena antar, di mana orang bilang, di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Baiklah, di sini ada lagi ucapan daripada rakan kita di Facebook Keningau FM, daripada Roslan Miasin. Selamat petang Jumaat juga. Terima kasih sahabatku DJ Syukri di Keningau FM. Mantap. Terima kasih Roslan, sahabatku. Harap Roslan pun sehat-sehat bersama keluarga tercinta dan juga sahabat-sahabat andai, jiran-jiran tetangga. Kita doakan di hari Jumat ini semoga makbul semua doa kita. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Jangan tukar siaran, kekalkan di talaan 94.7 kerana kita akan sambung siar ke Sabah FM. Dan seterusnya kita akan mengikuti Back to Back. Siapakah artis petang ini? Harap anda terhibur dengan artis pilihan saya, Back to Back. Kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Ernest Zakri featuring Sabrozol, LUV, Keningau FM.
1: Teruskan keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

Ya, itu dia persembahan artis back to back kita petang ini, si Tay Tay, Taylor Swift, dengan lagunya Enchanted dan juga single terbaru I Knew It, I Knew You, juga merupakan OST, salah satu OST untuk filem terbaru franchise Toy Story, iaitu Toy Story 5. Harapan terhibur dengan pilihan lagu back to back untuk petang ini. Baiklah, kita bacakan lagi satu ucapan atau kiriman daripada rakan pendengar kita, Elvia Samai Paran. Hello, selamat petang hari Jumaat, hujung bulan 31, hari bulan 7 2026. Di sini dia salah tulis 2016. DJ Syukri, selamat petang Elvia. Selamat bertugas bersama juruteknik-juruteknik Kening FM. Hebat syoknya. Hello-hello semua rekan-rekan setia Kening FM, Sabah Habi FM, Radio Online Keuskupan Rock. Apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat di samping tugasan harian kio. Sorry selalu lambat hantar ucapan si, sebab sibuk. Jadi pun tidak dapat monodos kio, dia bilang. Tapi on Kening FM sambil buat kerja. Terima kasih Elvia. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Macam mana tempat kamu? Di sini hujan, dibilang. Terima kasih DJ Syukri. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Di sini masih cerah lagi. Matahari masih bersinar, menyinari dedaunan hijau. Wah. Kalau boleh keudarkan lagu Sajojo Alvia, kalau tidak ganti lagu sendiri di Lloyd Hiburan Santai, santai minum kopi DJ. Oke, boleh-boleh. Sambil mendengarkan kami di Kening FM, boleh juga buat secangkir kopi di tangan, sekeping roti di pinggan, ataupun kue pisang pun lagi siok kan. Alvia, rehat-rehat juga, jangan terlampau kerja pukul mendekat pukul 5 sedeni. Yang penting gembira, jangan stres-stres, dibilangkan. Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan melangkah ke segmen harmonika, dan di pembukaan untuk harmonika seperti biasalah berita utama 5 petang kita akan sambung siar ke Angkasa Puri untuk mengikuti berita utama 5. Baiklah, kita teruskan lagi dengan 2 buah lagu sebelum ke pusingan seterusnya, yaitu Jarak Aisyah Retno featuring Aziz Harun dan Orang Kampung Led Zeppelin dan Faisal Tahir. Berhibur bersama kami di Kening FM, hebat syoknya.

0: kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
2: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
3: Info trafik at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
4: Baiklah rakan pendengar, sebagai rakan pendengar Keningau FM dan juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, mari kita sama-sama ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Jaimi, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
5: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya.
4: Waalaikumsalam.
5: Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 31 hari bulan 7 2026 bersamaan hari Jumaat. Bulatan Pekasah, pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Solomon, kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Solomon lancar, manakala dari arah Bulatan Pekasah ke Bulatan Solomon juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat, aliran trafik ke semua arah bergerak lancar namun agak perlahan di lorong kiri menghalang ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas.
4: Saya.
5: Tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemah di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
4: Ya, terima kasih Tuan Sarjan Jaimi, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau atas perkongsian info trafik sebentar tadi. Baiklah rakan pendengar, teruskan berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda di Keningau FM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda. Sound Harmonica 5 hingga 7 malam.

0: Itu dia Vita Alvia Sajojo, ha, bergoyang-goyang kita di petang ini, regang-regangkan badan. Ya, sekarang sudah masuk ke pusingan yang ketiga di segmen Harmonika. Masih lagi bersama dengan saya Syukri, akan menemani anda di petang Jumaat ini. Baiklah, tadi kita sudah pun mengikuti info trafik bersama dengan IPD Keningau. Dan ikutlah pesan pesanan yang telah dipesan tadi. Berhati-hatilah di jalan raya, ikuti peraturan lalu lintas demi keselamatan kita bersama. Pastikan keadaan kenderaan anda bagus, terutama anda yang mahu berjalan jauh. Biarlah keluarkan duit sedikit untuk memastikan brek ataupun lampu isyarat kiri dan kanan, isyarat brek anda pun dalam keadaan yang baik, terutama wiper kereta anda juga. Takut hujan lebat, susah kita nak menampakkan, kerana di sini ada amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ribut petir dan hujan lebat diramalkan akan melanda di beberapa buah tempat di negara kita, termasuklah di negeri kita ini. Mana tahu ada orang mau keluar Keningau nanti kan, kerana di kawasan pedalaman, kawasan-kawasan yang terkesan adalah di Sipitang, Beaufort dan Tambunan. Di zon pantai barat pula, meliputi kawasan Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud. Jadi jika anda mahu merancang ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, pastikan berhati-hatilah, ikuti update-update dari cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia di laman sesawang rasmi mereka, kerana ramaran ribut petir ini dijangkakan sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, pada pukul 5.30 minit petang nanti kita akan mengikuti Biz On Air. Siapakah tetamu kita di Biz On Air pada petang ini? Ikuti kami di pukul 5.30 minit petang nanti. Teruskan bersama kami di Keningau FM Harmonika.
1: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab: patuhi ad laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz on Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 minit petang di Keningau FM.
1: Hello, hello Keningau, Biz on Air. Kali ini kita bersama dengan seorang usahawan perkhidmatan studio rakaman bergerak ataupun mobile studio, T Street Studio, yang diusahakan oleh Encik Ray. Apa khabar Encik Ray?
2: Hello, hello, kabar baik saja, okay.
1: Baiklah, Encik Ray, apakah yang dimaksudkan dengan studio rakaman bergerak ataupun mobile studio ini?
2: Bagi saya, studio rekaman bergerak ataupun mobile studio ini adalah sejenis perkhidmatan yang bergerak. Yang bergerak ini maksudnya kita boleh pergi kemana-mana sahaja, yang penting ada bekalan elektrik. Mobile studio ini merujuk kepada studio itu sendiri. Dia biasanya melibatkan kerja-kerja merekam ataupun kompos lagu ataupun apa-apa yang melibatkan rekaman lah, ataupun gubahan-gubahan lagu gitu.
1: Sudah berapa lama Encik Ray berkecimpung dalam bidang ini?
2: Berkecimpung itu saya rasa saya sudah mungkin melebihi 10 tahun atau 15 tahun. Saya bermula berjinak-jinak dengan rekaman ini, seni merakam ataupun bidang rekam-merakam ini pada tahun 2005 saya start belajar dengan computer music, belajar dari kawan-kawan, belajar dari majalah dan bahan bacaan yang lain lah. Waktu itu sumber untuk mau belajar itu sangat terhad, YouTube pun belum begitu meluas dia punya penggunaan, belum banyak konten yang diisi, so tutorial pasal ini masih kurang waktu itu. Jadi saya mengambil masa beberapa tahun untuk try and error lah, sambil-sambil belajar, sambil-sambil juga berani mati cari customer.
1: Apakah perkhidmatan yang disediakan oleh T Street Studios?
2: Perkhidmatan yang saya sediakan buat masa sekarang ini lebih kepada menyusun lagu, mengubah lagu, dan juga menulis lirik juga termasuk juga. Dan saya juga menyediakan perkhidmatan merekam secara bergerak. Yang ini kita boleh merekam di mana-mana sahaja, yang penting kawasan itu tidaklah bising. Paling bagus kita recording di kawasan yang sunyi. Saya selalunya saya punya customer, saya cadang bagus recording di hotel ataupun kalau di rumah pun pastikan rumah itu tiada bunyi bising lah.
1: Selain daripada logistik, apakah yang perlu disediakan oleh pelanggan sebelum rekaman dimulakan?
2: Okay, yang perlu disediakan oleh pelanggan sebelum rekaman dimulakan, dong harus sediakan diri di orang dulu. Sebab kita tidak boleh bantu orang-orang yang tidak mempunyai persiapan yang rapi. Kalau dia datang tuh lirik pun dia macam tidak berapa hafal. Kalau dia membaca tidak apa. Masih ramai lagi yang selesa menyanyi sambil membaca. Tapi paling bagus bagi saya kalau si pelanggan itu dia sudah hafal sepenuhnya lirik itu, dia tinggal fokus untuk menjaga dia punya suara saja. Tapi kalau orang yang langsung tidak bersedia ini, memang dia akan memakan masa yang panjang untuk menyiapkan proses rekaman itu. Sebab, yalah dia balik-balik salah, terpaksa buat balik. Ini memakan masa. Makin panjang masa yang diambil, maka makin banyak lakus yang dipakai.
1: Apakah cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh T Street Studios selama berkecimpung dalam bidang ini?
2: Cabaran utama selama saya berkecimpung dalam bidang ini adalah sejenis bisnis yang bukan hari-hari ada customer. Ya, saya mesti jujur mengakui tentang perkara ini. Dia punya persamaan dengan pelakon sama saja. Pelakon ini kita nampak macam glamour-glamour gitu kan. Tapi bila diorang mau berbulan-bulan itu tiada job, maksud dia tiada syuting langsung. Begitu juga dengan orang-orang yang bergiat dalam industri rekaman ini.
1: Apakah perancangan ataupun projek akan datang di Street Studios, Encik?
2: Okay, perancangan atau projek yang akan datang sekarang ini saya sedang menyiapkan proyek album sendirilah. Tapi sekarang ini saya tidak boleh rilis semua sekaligus karena itu sejenis kerugian untuk saya. Saya akan rilis satu per satu lagu itu. Kemudian apabila semuanya sudah available di pasaran, waktu itu saya akan compile dia untuk dijadikan album penuh. Sebagai ucapan penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Keningau FM karena memberi saya peluang untuk ditemu Bual. Dan terima kasih juga kepada sesiapa yang di luar sana yang mengikuti rancangan ini. Semoga apa yang telah kami perbualkan ini memberikan manfaat.
1: Terima kasih di Street Studios atas perkongsian di Biz On Air kali ini. Kepada rakan pendengar yang perlukan perkhidmatan di Street Studios, boleh hubungi beliau di 013-533-1810 atau hubungi Facebook beliau dengan kata carian Facebook di Street Studios. Sekian sahaja perkongsian di Biz On Air pada kali ini. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Salam hormat dan jumpa lagi.
0: Ikuti Keningau FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Keningau FM, hebat, syok.

Itu dia tadi Biz On Air bersama dengan T Street Studio, tetamu kita untuk Biz On Air pada kali ini. Dan lagu tadi tak sama, Ariel Kumar dan DeFeo, antara lagu yang dihasilkan ataupun yang merakam di ataupun pelanggan kepada T Street Studios. Ini adalah kumpulan ataupun duo trio, penyanyi trio dari Nabawan, orang kita juga, anak-anak kita juga kan. Jadi dorong pun gunakan produk kita untuk merakam lagu. Dorong tidak payah jalan jauh-jauh, tidak payah keluar ke Ningau. Kalau Nabawan pun dong pergi ke Ningau saja, terus pergi rakam, jadi terus. Jadi kalau anda ada kelebihan ataupun ada lagu yang anda mau rakam, lama sudah kan teringin tapi tidak masa mau jalan, tidak masa mau pergi mana-mana, bolehlah terus hubungi T Street Studio. Jadi anda boleh juga ikuti Facebook Keningau FM untuk melihat butir-butir tentang Biz On Air kita pada kali ini. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan seterusnya. Lagu daripada Jaycent. Jaycent ini merupakan salah satu penyanyi yang mempunyai kecacatan penglihatan, dan lagu Nung ini lagu yang dicipta dan dirakam di T Street Studios juga. Jadi kita berhibur dengan lagu daripada Jaycent, Nung, Keningau FM. Hebat syoknya.

0: FM, hebat shocknya.
1: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sadap. Soalnya gimana?
1: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
2: Bukit tua, come on, rap.
3: Abangnya ya?
2: Oke.
3: Let's go, ladies and gentlemen.

Itu dia sebentar tadi, Maldini Sydney featuring Ricky Mara, Pukulan Borneo. Lagu yang rancak membuatkan kita rasa mahu menari. Sejakan bawa kita ke pukul 5.55 minit petang sekarang ini. Sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan yang terakhir, jam yang terakhir, pukul 6 hingga pukul 7 malam. Yang kepada rakan pendengar kita yang mungkin dalam perjalanan mau balik, mau pergi kerja untuk shift malam, ataupun bersedia-sedia sudah baru kasih panas enjin kan, saya ucapkan selamat bekerja. Jangan lupa bekalan untuk makan malam nanti. Nanti susah mau anu kan beli lagi, takut tutup kedai ya. Jadi kasih sajalah semua. Dan kita senyum-senyum petang ini dengan lagu seterusnya sebelum kita ke pusingan yang keempat, Malik featuring Najwa, Senyum Kedengar FM, hebat syoknya.

Itu dia Saroja Jamal Abdillah membawakan kita ke pusingan yang keempat, jam yang terakhir di segmen Harmonika pukul 6 hingga pukul 7 malam. Lagu yang uplifting dan sangat tinggi. Siapa-siapa yang mau mencubanya, pastikan anda mampu. Saya pun terakhir-terakhir juga tadi sakit leher juga lah. Siapa suruh kan. Baiklah, di sini ada update lagi tentang amaran ribut petir yang saya telah kongsikan tadi, dengan ada update terbaru daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana ribut petir dan hujan lebat di negeri Sabah ini akan melanda, dijangka atau diramalkan melanda di zon pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu dan Beaufort, dan di kawasan pantai barat Tuaran dan Kota Belud, serta zon kudat di kebahagiaan kota Marudu. Dan amaran ribut petir ini diramalkan, dijangka berlarutan sehingga pukul 9 malam nanti. Jadi kepada rakan kita yang mungkin suka berjalan malam tu, berhati-hatilah. Pastikan semua yang saya sebutkan tadi, langkah-langkah keselamatan, sekurang-kurangnya ada payung di dalam kereta supaya mudah kita tahu mau keluar sekejap dari kereta kan, di RNR untuk berehat sebentar. Senanglah tidaklah kena hujan kan dari kereta ke RNR. Dan malam ini ada perlawanan antara Sabah FM, Sabah FC dengan Keningau. Siapa yang menonton, bolehlah share-share cerita anda nanti esok, macam mana keadaan dia kan. Bolehlah pada pukul 9 malam kalau tidak silap tu. Tapi itulah, tengok-tengok cuaca juga. Sini lagi nanti kamu berhujan lagi di Padang tu kan, di Grandstand, mau balik ke kendaraan masing-masing, pastikan ada payung di simpanan anda. Baiklah, kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, persembahan daripada Raffi. Dia, Keningau FM, hebat syoknya.

0: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang, ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya!
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

0: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Teruskan keceriaan anda bersama Kelinga FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.
2: Baiklah rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, di sini ada hebahan untuk kempen derma darah untuk hujung minggu ini. Pada 1 Ogos, iaitu esok hari Sabtu, pukul 9 pagi hingga 12.30 minit tengah hari, kempen derma darah akan diadakan di bangunan Balai Bomba dan Penyelamat Nabawan. Dan pada petangnya pula, pada pukul 2 petang hingga 7 malam, kalau tidak sempat pergi Nabawan kan, mungkin mau pergi juga ada macam orang Nabawan. Saya terlambat, ada kerja di Keningau, dia bilang. Jadi, boleh juga singgah di Batara Hypermarket Bandar Baru Keningau pada pukul 2 hingga 7 malam. Dan pada esoknya pula, pada hari Ahad 2 Ogos, waktu pagi ada kempen derma darah pada pukul 8.30 minit pagi sehingga 12.30 minit tengah hari di Pasar Umum Keningau. Dan pada waktu petang pula, pada pukul 2 petang hingga 7 malam, ada kempen derma darah juga di hari kedua untuk Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Jadi kepada anda yang mahu menderma darah, mungkin sudah sampai jadual untuk menderma seterusnya, ataupun anda yang baru saja mau menderma darah, boleh datanglah di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi pada masa-masa yang saya sebutkan tadi. Mana tahu ada yang masih baru kan, mungkin pertama kali, pastikan badan anda dalam keadaan sehat, cukup tidur 5 jam ke atas, makan pun 3 jam ke atas, sudah isi perut. Dalam kalau wanita tidak dalam keadaan haid ataupun menyusukan anak, dan bukan juga baru melahirkan anak. Jadi itulah antara kriteria kesehatan yang perlu dititik beratkan. Sebab keselamatan penderma juga perlu dititik beratkan. Baiklah, kita akan berhibur dengan lagu-lagu seterusnya, lagu-lagu slow, lagu-lagu kontemporari dan juga lagu-lagu nasyid, kerana pada pukul 6.33 minit petang nanti masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sama-sama kita nantikan, kerana mudah-mudahan sudah nih, kalau yang sudah baru sampai rumah kan, baru sampai rumah, boleh sudah bersedia mandi manda semua, bersihkan diri, rapikan segalanya untuk menunaikan kewajipan solat fardu maghrib. Sebentar saja lagi kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Marlini Fan, Rahsia Hati. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Maksudnya, sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Riwayat Ahmad.
1: Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih sahabat-sahabat, rekan-rekan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat rahimakumullah sekalian, hidup ini akan lebih bahagia kalau kita dapat membahagiakan orang lain. Tapi kita ni dah derita, kita nak menderitakan hidup orang lain. Kenapa jadi begitu? Tuan-tuan, hidup ini biarlah seindah hati yang bahagia. Sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak memetik satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nas." Atau kama qala dalam riwayat Muslim. Kedudukan hadis ini sahih. Nabi sebut, kebaikan adalah dengan berakhlak mulia. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu ketika dosa tersebut dilakukan. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Sahabat rahimahumullah sekalian, jom kita ambil satu tempoh muhasabah sekejap. Tuan-tuan, fikirkan balik perkara yang tuan-tuan pernah buat. Ya, sebagai contoh, kita kata nak baca Quran. Tuan-tuan ambil faham, baca Quran benda yang disuruh dalam agama. Tuan-tuan baca seorang-seorang kan, tuan-tuan baca ramai-ramai kan, benda tu tuan-tuan akan rasa seronok sebab dia boleh mendatangkan kebaikan tuan-tuan dengan dapat pahala. Yang kedua, tuan-tuan akan dapat ketenangan. Yang ketiga, banyak tadabbur yang boleh menginsafkan jiwa. Ha, ini dia. Tapi tuan-tuan fikir balik, ada satu ketika tuan-tuan nak buat salah. Sebagai contoh, lepas habis kenduri, tuan-tuan nak pergi ambil lauk kenduri bawa balik rumah. Tuan-tuan nak jedok tu tuan-tuan, dah lah tak minta daripada tuan rumah. Contoh-contoh, mesti nak tengok kiri kanan, ada orang tengok, nampak? Kita sendiri dah rasa gelisah sebab kita tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Ha, ini sebagai contoh, tapi tak ada lah kat sini. Sahabat-sahabat, para pendengar ni orang baik-baik, yang ni mungkin duduk kat planet Pluto, planet Marikh ni buat kerja macam ni. Ha, tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, maka ini pesan Nabi bahawa hidup seindah hati yang bahagia, kita tidak mengganggu dan mengambil hak orang lain. Dan kita tidak buat dosa sehingga boleh mendatangkan rasa ketidakselesaan pada diri kita. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, maka ambillah tempoh kita bertenang, mengenang kembali perkara yang pernah kita lakukan. Begitu juga dengan perkara yang sedang kita lakukan hari ni. Oh, sebagai contoh, hari Jumaat. Tahu dah hari Jumaat ni yang disebut sebagai penghulu segala hari. Orang lelaki digalakkan supaya hadir ke masjid lebih awal. Tapi hujung-hujungnya, tuan-tuan sahabat rahimahumullah, tak rasa malu ke kalau kita masuk rumah Allah itu, orang nak dah selesai dah khutbah, nak sembahyang, tak rasa malu ke kepada Allah, tak malu ke kepada sahabat-sahabat? Ha, lantak, yang penting aku sembahyang. Ha, ini kita kena ubah paradigma ini supaya hidup seindah hati yang bahagia. Kita kejar kebaikan, jangan biar kebaikan itu berlalu tapi kita hanya tengok saja benda yang lalu depan kita. Jadi tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, di mana jua anda berada, bahagiakan hati kita, kehidupan ini dengan perkara-perkara kebaikan yang mengelilingi kita di suasana kita berada dengan penuh dengan kemewahan dan kenikmatan. Maka tuan-tuan sahabat rahimahumullah, moga-moga hati yang Allah anugerahkan kepada kita dapat diindahkan dengan perkara-perkara yang baik-baik dan juga perkara yang boleh mendatangkan keseronokan kepada jiwa dan orang lain, insyaAllah. Jumpa lagi. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

Ya, Anggun, Anggun daripada Lasa lah. Semoga hidup anda secara anggun, Cik. Dalam hati ada taman walaupun wajahnya garang, dibilang kan. Sekarang sudah pukul 6.50 minit petang. Kita sudah pun berada di penghujung siaran Radio Kening FM untuk edisi Jumaat 31.

Julai di pengakhir bulan ini. Besok kita akan melangkah ke bulan baharu, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Kibarkan anda jarur gemilang dengan bangga ya. Pastikan anda membeli bendera, lekatkan di kereta, pastikan dia secure. Jangan biarkan jalur gemilang dan bendera negeri kita terjatuh di mana-mana, nanti dipijak, rasa macam terhina pula kan. Kita mesti jaga etika itu semua, terutamanya jika dikabarkan di luar, yaitu di rumah ataupun di kereta yang selalu mendapat rintangan angin yang kuat. Baiklah, sekarang saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang telah menghantarkan kiriman ucapan, doa serta kata-kata semangat di WhatsApp dan juga Facebook Keningau FM. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga Tuhan membalas dan juga memakbul kan doa-doa anda. Saya Syukri Mahmud, penyampai anda untuk hari ini, mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal kita pada petang ini, Encik Farid. Selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci. Keningau FM.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang ni pukul 7.04 minit malam. Dan selamat Hari Pahlawan kepada semua wira negara. Dan marilah kita sama-sama menzahirkan rasa hormat dan penghargaan kepada seluruh wira negara, sama ada yang telah gugur mahupun yang masih setia berbakti. Semoga semangat, keberanian, keikhlasan dan pengorbanan mereka terus mekar dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. Dan jangan lupa sehingga pukul 9 malam ni bertempat di Masjid Negeri Sabah, iaitu sempena dengan sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Sabah tahun 2026. Baik, hari ini hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan, hari yang baik untuk memperbanyakkan amalan soleh, termasuklah bersedekah. Sudah bersedekah tadi? Okey. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan pernah lelah berbuat baik. Mana tahu kan, mungkin kebaikan yang kita anggap kecil hari ini menjadi cahaya buat seorang yang sedang melalui saat-saat sukar. Ada baiknya kita, bila kita membantu orang lain, jangan terlalu mengharapkan balasan. Kerana ingat, setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas tak akan pernah sia-sia. Ini kalau sudah menolong, aku yang tolong, kan, mahukan balasan. Jangan, mungkin manusia terlupa tetapi Allah tidak pernah lupa. Moga setiap langkah menuju kebaikan menjadi asbab hadirnya keberkatan, ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig
0: Symphony.
4: Bersama anda di Symphony Sabah FM.
5: Tetap di hati.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Ya, Simfoni Tetap di Hati masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.16 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini, sudah sampai rumah ataupun masih dalam perjalanan, Kak Lang, di mana? Okey, moga anda baik-baik saja. Dan jika dapat anda kongsikan bersama dengan kami di Sabah FM berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda, dan bolehlah Ella kongsikan bersama rakan-rakan pendengar kita yang lain. Cuaca di Beaufort bagaimana? Cuaca di Putatan bagaimana, kan? Jadi bolehlah kongsi bersama dengan kami di nombor 019-490-4848. Baik, terus layan Sabah FM, dengarkan lagu ini, Tiba-tiba Teringat. Baik, Sabah FM, bagus, bah.

0: Tawau
1: 95.7 FM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sony Sabah FM. Tetap di hati.
1: Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

Pengeluaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Sabah Berselawat 2026.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah. Ampunkan aku, Ya Allah.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Dawau 95.7 FM.

0: Sabah Berselawat 2026.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang terus setia layan Sabah FM menerusi frekuensi 89.9 dan juga 104.5. Terima kasih. Dan sekarang pukul 8.06 minit malam, anda bertemankan saya, Suzella alias Ella. Mana tahu ada yang tak kenal nama sebenar Ella. Itulah nama sebenarnya, Suzella alias Ella. Betul, ada alias. Okey, betul. Ada yang tak percaya tu, betulkah ada alias tu? Betul, ada. Okey, buat semua pendengar Sabah FM dan seluruh warga Sabah, himpunan Sabah Berselawat 2026 pada kali ini akan diserikan lagi dengan persembahan nasyid istimewa daripada kumpulan UNIC. Jadi jangan lepaskan peluang kemasan ini, bawalah ahli keluarga dan sahabat anda bersama-sama untuk menghayati pengisian rohani pada malam Jumaat, pada malam Jumaat minggu hadapan, iaitu pada 6 Ogos hari Khamis pukul 8.30 minit malam, bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Apa kata kita pergi ramai-ramai? Dan untuk seluruh warga Sabah, mari kita hadir beramai-ramai, bersama-samalah kita menyejukkan hati, menyemarakkan lafaz selawat dan mengimarahkan program kerohanian ini. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Pulau 95.7 FM.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: Sony tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella, tidak ke mana-mana. Okey, selepas saja Sabah berselawat pada 6 Ogos 2026, program akan diteruskan lagi dengan konsert Irama Nurani yang akan diadakan pada 8 Ogos 2026 hari Sabtu 8.30 minit malam di tempat yang sama, iaitu di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Dan masih ada yang tertanya, masuk macam mana, adakah pakai tiket ke atau beli ke apa? Jangan risau, masuk adalah percuma. Jadi barisan artis legenda dan Sabahan akan bersama dengan kita pada malam tersebut, dan antaranya adanya Rabbani, Amir UKS, kita ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nurfaz, dan yang baru tadi lagunya The Musafir. Dan kalau yang jauh atau tidak dapat hadir, itu pun jangan risau, sebab ada siaran langsung melalui platform Radio Sabah FM, Sabah VFM, ada Sandakan FM, Keningau FM, Tawau FM, itu memang semestinya. Dan siaran langsung juga tersedia di platform RTM Klik, Facebook RTM Sabah, dan section hiburan dan muzik. Kan semua ada, jadi jangan risau, tak dapat hadir, kita tengok secara langsung melalui platform yang telah disediakan. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 malam bertempat di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insyaallah.
1: Sabah Berselawat 2026.

Ya, Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella. Okey, baik. Esok hujung minggu. Jadi ada antara kita yang masih tidak berputus asa untuk teruskan berusaha menurunkan berat badan. Ini merupakan salah satu azam kita juga kan tahun ni. Sama kan? Jadi esok hujung minggu kita teruskan semangat kita untuk beriadah untuk kesihatan kita juga kan. Tapi bagi individu yang lama tidak aktif beriadah atau bersukan ini, jangan terus memilih aktiviti berintensiti tinggi semata-mata untuk membuktikan diri. Jangan paksa diri. Mulakan perlahan-lahan dulu, berjalan di kawasan rata terlebih dahulu, tingkatkan tempoh dan intensiti secara berperingkat. Jadi bina stamina sebelum memilih laluan mendaki. Pilih aktiviti mengikut kemampuan tubuh, bukan ego. Dapatkan nasihat doktor sekiranya mempunyai masalah kesihatan ataupun mahu memulakan aktiviti lasak. Jadi jangan paksa diri kita berhenti segera sekiranya mengalami sakit dada ke kan, pening, hampir pitam, degupan jantung tidak menentu ataupun sesak nafas sehingga tidak mampu untuk bercakap dengan selesa. Jadi kita nak capai matlamat kita tahun ni, azam kita tahun ni kan, masih belum tercapai tu. Dan matlamat bukannya untuk membuktikan kemampuan dalam satu hari saja kita boleh turun berat kita, tetapi membina tubuh yang mampu terus bergerak untuk bertahun-tahun. Kita nak guna lama. Baik, teruskan layan Sabah FM. Bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Tahukah anda daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini? Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Kau tengok, bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak dia tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
2: Ha, Siau?
5: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa, next time kamu ingat saja. Bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
5: saya Aisyah,
6: dan saya tujuh jekli.
7: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
5: Jangan lupa pakai tali pinggang kleda. Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang signal.

Simfoni tetap di hati. Baik, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya, segmen Variah Lebih Lagu Lebih Santai akan dibawakan kepada anda 9 malam hingga 12.30 malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sony tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Alhamdulillah, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini, 31 Julai 2026. Terus saja berbuat baik walaupun tiada yang memuji atau menghargai. Sebab kebaikan yang ikhlas tak pernah rugi. InsyaAllah, setiap yang kita beri akan kembali kepada kita pada waktu yang paling kita perlukan. Moga dengan kata-kata hari ini, iaitu jangan pernah lelah berbuat baik, menjadikan kita seorang yang tetap bersemangat dan sentiasa dipermudahkan segala urusan kita. Terima kasih rakan pendengar yang telah bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Assalamualaikum. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Otomotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan daripada 1997, 1996, saya bagi 200 juta, 4, 6, 7,800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam, 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan lanskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, actual wars going on di Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, betul orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Steven Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat, mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengurusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga susulan peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1, perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di Letar Antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif, sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpah. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Varia Sabah FM, selamat malam semua. Terima kasih untuk kamu orang yang terus kekal layan Sabah FM. Dari awal pagi tadi sampai waktu ini, masih lagi tetap setia Sabah FM di hati, okay? Yang paling penting sekarang ini, 3 jam seterusnya bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Jumaat 31 Julai 2026. Ini bermakna hari terakhir kita berada di bulan Julai, okay? Besok sudah masuk bulan yang baru. Pejam celik, laju betul masa berlalu, kan? Apapun, jangan dulu berputus asa. Siapa-siapa yang mungkin ada target pada tahun ini, ada beberapa bulan lagi, sama-sama kita teruskan berusaha untuk capai itu target kita, okay? Dan sekarang ini sedang berlangsung perlawanan siri jelajah pramusim untuk pasukan Sabah FC menentang Keningau, pilihan Keningau di Stadium Kompleks Sukan Keningau. Memang Keningau sekarang ini di kompleks betul-betul dibanjiri oleh penyokong-penyokong bola sepak. Ha, jadi itulah, mujurlah ada TikTok, ramai yang buat live. Jadi Ozel bolehlah update keputusan terkini di mana Sabah FC sedang mendahului pilihan Keningau dengan jaringan Sabah FC 3 Keningau 0. Okey. Jadi siapa-siapa yang malam ini mungkin tengah bekerja, teringin betul mau dengar lagu, ha, jangan kasih lama. Kamu boleh request lagu sekarang. Hantar permintaan lagu kamu, 3 buah lagu. Hantar di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Okey, jadi kita mau terus layan lagu Sabah FM, lagu-lagu permintaan malam ini. Jangan dikasih lama lagi, kita mau payung terus. Ini dia Viera, Rasa Ini. Sabah FM, bagus bah.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Kelip-kelip disangka api, kalau api, mana puntungnya? Hilang gaib disangka mati, kalau mati, mana kuburnya?

Terima kasih kamu yang terus stream kami di aplikasi RTM Klik di mana juga kamu berada. Okey, boleh request lagu sambil-sambil layan Sabah FM di RTM Klik. Okey, jadi Ozil mau kongsi juga sama kamu info cuaca yang baru dikeluarkan oleh Met Malaysia. Okey, di mana Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di beberapa daerah di negeri Sabah seperti di daerah Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Papar dan juga Pinampang. Okey, amaran ribut petir ini berkuat kuasa sehingga pukul 11 malam ini. Jadi untuk orang yang berada di daerah Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okey, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun paling senang kamu terus sahaja muat turun aplikasi My Cuaca. Alright, jom kita terus layan ini dia, rahsia Tuhan. Nos Saleh, Sabah FM, bagus banget.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asal

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus, Pak.

banget tuh. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Goosebumps Khabar FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua. Okey, apapun buat kamu yang tengah bekerja, selamat menjalankan tugas. Semoga tugasan-tugasan malam ini dipermudahkan dan lancar semuanya. Okey, terima kasih untuk kita punya pendengar-pendengar dari Sarawak, si Elis Raymond hadir dari Kuching Sarawak. Okey, dengar dari RTM Klik, dia bilang terima kasih untuk Elis Raymond. Selamat malam, dia bilang. Semoga sehat ceria selalu. Semoga tugasan lancar sampai di penghujung. Terima kasih Elis Raymond. Ada si Zabira dari Sandakan hadir. Selamat malam untuk semua pendengar. Happy weekend juga untuk kamu, dia bilang. Semoga kamu punya aktiviti hujung minggu dipermudahkan dan enjoy, dia bilang. Enjoy your weekend. Terima kasih Zabira. Ada si Norzita di sini. Selamat malam. Okay. Dan lagu-lagu yang saya minta ini untuk hiburan pendengar malam ini supaya happy saja dorang. Ada Marsa Saleh juga di sini. Dia bilang selamat malam, semoga sehat-sehat saja untuk sahabat-sahabat saya. Selamat malam, bilang si Hani Mahani. Ui, nah lama si Hani Mahani tidak hantar dia punya ucapan. Malam ini tiba-tiba pula dia muncul. Memang terbaiklah Hani, okey. Ada juga si Fasa hadir dengar dari RTM Klik, dia bilang terima kasih. Si Fasa memang dia selalu join Sabah FM dari aplikasi RTM Klik, dia bilang. Jadi terima kasih untuk Fasa kerana sudi dengar Sabah FM walaupun online. Okey, jadi kalau kamu orang ada apa-apa saja ucapan birthday kah, ucapan selamat bertunang kah, ucapan anniversary kah, ucapan apa-apa saja ataupun perkongsian program kamu untuk hujung minggu, kamu hantar terus di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Nanti Ozel kasih tunai lagu kamu dan juga ucapan dan juga perkongsian kamu. Alright, layan terus, kita memansau bersama Adam Syamel Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.

0: menghidupkan hati. Ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RDM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Khabar FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Itu dia lagu daripada Erni Zakri dan Andi Rianto, Nostalgia. Okey, apapun terima kasih untuk kamu yang terus stay bersama kami di Sabah FM. Dan tadi baru sahaja selesai pertarungan di antara Johan Ghazali dan juga Ramadan Ondesh. Walaupun memang kalau kita tengok pertarungan yang sangat-sangat sengit, apapun tahniah juga Jojo, walaupun dia kalah dengan split decision ataupun dia kalah dengan poin saja, tahniah juga untuk Ramadan Ondesh. Tapi memang good fight lah, apapun comeback stronger untuk Jojo. Okay, untuk rakyat Malaysia, janganlah kita terus komen-komen yang negatif untuk Jojo. Kita bagi dia semangat supaya dia akan bangkit lagi semula untuk pertarungan seterusnya. Biasalah, kadang-kadang champions ni kan, dia memang kalah dulu, lama-lama nanti akan menang lah. Mana ada champions yang dia terus menang? Kadang-kadang memang kalah-kalah dulu, lepas tu dari kekalahan itu dia belajar sesuatu dan dia bangkit menjadi juara satu hari nanti. Jadi bagi sokongan yang padu untuk Johan Ghazali. Dia sudah cuba, memang betul-betul pertarungan yang sangat-sangat sengit. Memang saya pun tidak dapat bernafas lagi tengok tadi. Memang best lah, okay? Jom kita lihat terus Irwansyah, Pencinta Wanita, Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah. Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Paras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus.

dia kumpulan Mega Pasti yang didengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, update untuk perlawanan Siri Jelajah Pramusim Sabah FC menentang pilihan Keningau tadi. Menyaksikan Sabah FC menang 5-0 ke atas pilihan Keningau. Apapun, terima kasih penyokong-penyokong bola sepak negeri Sabah yang berada di pedalaman. Dianggarkan 3,700 penyokong yang hadir menonton perlawanan pertama Siri Jelajah Pramusim Sabah FC di Keningau tadi. Okey, dan dikabarkan ada lagi beberapa daerah dorang akan membuat Siri Jelajah macam seterusnya di Tawau kalau tidak silap lah. Okey, jadi untuk update seterusnya kamu boleh terus check it out di Sabah Football Club punya page di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Okey, sekarang sudah pun memasuki pukul 10.50 minit malam macam biasa. Tepat 11 malam kita akan terus ikuti utama 11 malam menerusi Pusat Berita Kuala Lumpur dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel dengan lagu-lagu permintaan. Sabah FM, bagus banget.

0: perhatiin baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori sogaman. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, igaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kepunah lama makan daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara sampai itu kaman? Lari kaman? Lari. Mari, kulit, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
0: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku.

0: ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Hai ramai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM, bagus bang.

Bluetooth. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Pagi keraja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo. Itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia. Lebih mahal dari rupiah. Land below the wind bermacam.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Podcast Khabar FM.
1: Ada malam yang menghidupkan hati, ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah, dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026, hari Khamis.

Jadi kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab, cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Senario dengan cerita apa? Membulkan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus kekal dengan Nasional FM. Terima kasih juga buat Izz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara sepanjang 6 jam 12 malam hingga 6 pagi untuk pertemuan hari Sabtu 1 Ogos 2026 17 Safar 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan anda semua pendengar-pendengar Nasional FM supaya berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dilancarkan urusan, dipermudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan ya, amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jaga makan, jaga kesihatan. Yang tak sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Nasional Game Buruh Hantu untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zai Alif. Di semua frekuensi yang ada, saya himpunkan anda semua, rakyat Malaysia seantero dunia, menerusi RTM Klik di seantero dunia, MyTV 701, Astro 869, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua geng-geng saya pendengar Nasional FM di tengah malam ini. Saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Apakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang saya kongsikan untuk anda. Ramai yang tengah memulakan kerja, tengah memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas tau. Ikhlas dari saya, selamat bekerja, selamat bertugas. Saya juga bertugas, bertugas untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi jalankan amanah anda, tugasan anda dengan sepenuh hati anda, supaya hasil kerja kita dipuji oleh bos kita kan. Bagus budak ni kan, bagus dia ni nah, macam gitulah. Dan setiap amanah itu perlu dilaksanakan dengan penuh integriti, dengan penuh semangat. Jangan hilang semangat. Kekuatan itu tak datang daripada fizikal kita. Kekuatan itu datang dari semangat kita. Semangat yang kuat, fizikal kita akan kuat secara automatiknya. Agak lama sebenarnya, agak lama saya tidak bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Sebab saya dah lama tak terima panggilan. Hari ini saya nak terima panggilan lah. Untuk 3 pemanggil, saya nak tahu siapa lagi, siapa yang terus setia bersama dengan saya. 3 pemanggil di 0322820363 ataupun 0393. Telefon saya nanti ya. Saya nak tahu, saya nak tahu juga. Ramai yang kata orang tu, saya tidak menyapanya di ruang udara Nasional FM. Jangan lupa telefon saya. Buat anda semua, jangan lupa juga laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang akan rancak dengan hiburan berbagai rentak saya berikan kepada anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi pojok hati.

0: Jutaan warna visu lirik oleh Nora Yati. Bumi Putera Rockers. Aku hanya serangga. Membawa kita ke 12.31 minit tengah malam. Sudah 12.31 minit tau. Ini bermakna kempen-kempen Bina Raya di Negeri Sembilan sudah pun ditamatkan jam 12 malam tadi. Tiada lagi kempen. Sebab hari ini 1 Ogos, mereka yang berdaftar yang layak mengundi di Negeri Sembilan akan keluar mengundi untuk pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16 PRN Negeri Sembilan 16 ya. Jadi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa untuk keluar mengundi. Tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, anak Malaysia. Kerana pada saya, anak Malaysia adalah anak-anak yang bertanggungjawab terhadap negeri dan juga negaranya. Betul, kita kalau keluar mengundi itu tanggungjawab kita lah. Kita dah laksanakan tanggungjawab pada negara kan. Okey, di 0322820363 ataupun 0393, saya nak bersama-sama dengan anda. Dah lama saya tak buka talian ni. Jadi tiga pemanggil saja yang bertuah untuk saya bersama-sama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Dan pemanggil pertama di talian waktu ini, halo.
1: Hello, Assalamualaikum
0: Azhar. Waalaikumsalam, siapa di talian?
1: Jumari dari Keruang.
0: Jumari dari Keruang. Lama tak dengar suara awak, Jumari.
1: Kali terakhir malam raya
0: je. Oh iya ke? Yelah, malam raya kan. Lama dah, berbulan-bulan dah ni.
1: Kita raya kita dapat pergi kerja
0: dulu. Ni tak tidur lagi ni, buat apa ni?
1: Memang hujung minggu kan tidur lambat sikit lah.
0: Hujung minggu memang tidur lambat? Memang setia dengan game Burhan tu?
1: Ya, of course lah. Itulah dulu Abang Azhar hilang lama. Tak sebab mana pergi Abang Azhar, tak ada dulu.
0: Oh iya ke? Kalau saya kalau saya hilang lama tu, rindu tak?
1: Mesti lah. Kita dah dengar suara Abang Azhar setiap malam kan. Kalau Abang Azhar tak ada tu, rasa macam rindu lah.
0: Ada juga yang rindu saya. Biar betul.
1: Lagi-lagi kita rasa daerah keluar.
0: Ni betul tak betul ni?
1: Betul.
0: Betul eh? Ikhlas kenyataan awak?
1: Ikhlas. Sebab tu lah kita tahu setiap malam yang contoh masa kita masa Abang Azhar tak ada tu, DJ Hanim, DJ apa DJ Aizat semua dah tu. Tu
0: dah buat
1: dengan
0: FM. Tapi kalau saya tak ada, memang rindu lah. Boleh percaya ke ni?
1: Mesti kita jadi. Saya dengan DJ bertugas mana Abang Azhar.
0: Mencari. Alhamdulillah. Ada juga yang cari saya lah. Kalau gitu saya nak hilang lagi lah. Okey, silakan dengan ucapannya. Silakan.
1: Okey, ucapan yang pertama untuk Mak kat bawah semua kita lihat. Lepas tu kepada Kak Rupiah Mak dan juga kepada semualah pendengar setia dan senang-senang FM. Abang Azhar nak tinggalkan nombor boleh tak?
0: Nah, silakan.
1: Okey, yang untuk Kak Rupiah Mak tu silakan. 019 974 2966.
0: 019-974-966.
1: Untuk
0: Abang Azhar,
1: senang
0: berpuka.
1: Tapi kalau benar,
0: berhati-hati. Baik, terima kasih Jumari.
1: Baik,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumari dari Keluang. Siapa lagi yang pemanggil yang kedua di talian waktu ini? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni? Siapa ini?
2: Ki Pawan dari Perit Jawa Mua.
0: Alhamdulillah.
2: Waras,
0: alhamdulillah syukur.
2: Wesui orang ngomong dari Kang Manis ke.
0: Yo.
2: Wesui kangen.
0: Kangen ah?
2: Kangen.
0: Biar betul.
2: Iya tak, wesui orang ngomong-ngomong dari Kang Legi.
0: Itulah saya cakap, ada juga yang rindu saya. Alhamdulillah, ramai yang rindu, ramai yang kangen lah eh. Orang Jawa ngomong kangen. Ada pendengar yang tak faham. Dia kata, apa dia orang cakap ni? Kita orang sedang bercakap bahasa Jerman tau.
2: Betul.
0: Okey, silakan.
2: Yang faham-faham eh. Yang orang faham, gawe-gawe faham-faham ailah.
0: Iyalah. Wes mangan?
2: Wes.
0: Lah apa?
2: Wes anu ke wes warak lagi.
0: Wes warak, alhamdulillah syukur.
2: Kewarakan kalau orang Jawa ngomong.
0: Iyalah, mentong.
2: Mentong.
0: Okay.
2: Wes keneng wetang kopi kosong.
0: Mantap.
2: Ya, baru orang turu kan.
0: Okey, silakan dengan ucapannya.
2: Okey, selamat pagi untuk sahabat-sahabat yang mengenali Pak Wan, semua untuk Wak Nah, dan untuk keluarga, untuk mak dan ayah, dan juga untuk Zul Alim di Kedah yang KM Tunjang, dan semualah yang mengenali Wan Perijawi dengan ucapan selamat pagi. Semuanya lah, Abang Manis, selamat bertugas dan terus ceria.
0: Ya, alhamdulillah, insyaAllah. Baik, itu saja.
2: Kapan Ramadan Perijawa?
0: Tak tahu lagi lah.
2: Minggu kalau Ramadan alu-alu lah.
0: Tapi saya mengidam opo iki? Asam pedas.
2: Ya, ngomong eh kapan-kapan.
0: Baik.
2: Keneng dimasak iki pun.
0: Nanti saya ngomong
2: Janji, janji teko.
0: Ya, okey. Baik, terima kasih.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pari Jawa. Alhamdulillah. Yang faham-faham je lah. Tapi seronok tu dekat National FM tu sebab nama dia National FM. Ada Jawa, ada Banjar, ada Cina, ada India, ada Iban, ada Kadazan. Mana dia geng-geng Iban, geng-geng Kadazan. Boleh telefon saya di 0322-8203-63 ataupun 0393 ya. Okey, satu lagi pemanggil sebelum kita beribu. Siapa di talian waktu ini? Halo.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa ni?
3: Kuk.
0: Ya?
3: Pak Long, kau jauh arah.
0: Oh, ya, Pak Long. Mantap, Pak Long. Di cuaca.
3: Kadang-kadang hantu yang duduk ulit, Pak Long, dia bunyi itu.
0: Pak Long, kau sedang berniaga ke?
3: Lama tak dengar kau, dendam.
0: No, dendam eh.
3: Kaya tengok buruk hantu lah, banyak-banyak abang ni. Tengok buruk hantu, banyak abang ni.
0: Ni tengah berniaga ni?
3: Ya, duduk kat kedai lah.
0: Okey, saya punya kerang lebih sikit eh, kuitiau.
3: Boleh, 3 kilo kita kasih, tambah lagi 4 kilo kita kasih.
0: Tapi kalau dengar lagu dandut sekejap lagi, jangan pula kerang tu terbang dari Kuali.
3: Jangan pasang dandut, jangan pasang dandut. Lagi asyik terbang.
0: Well, cuaca dari Perlis macam mana cuaca?
3: Alhamdulillah. Kadang hujan, kadang tak hujan.
0: Untuk tengah malam ni, cuaca baik lah.
3: Untuk ni alhamdulillah lah, elok lah.
0: Ramai dekat kedai tu?
3: Alhamdulillah, mari.
0: Kirim salam kawan-kawan saya, geng-geng berantu dekat kedai anda.
3: Okey, insyaAllah kita akan sampaikan salam mari kepada geng-geng berantu kita.
0: Ya, baik. Silakan dengan ucapannya, Pak Long.
3: Pak Long nak ucap selamat pagi ya lah. Kepada semua lah geng-geng buat tu, tak nak satu-satu tak boleh. Semua yang nak buat satu tu apa, ketua dia lah. Ketua orang tu lah.
0: Ya.
3: Alah-alah itu semua lah, semua geng-geng orang tu lah.
0: Baik, terima kasih okay. Pak Long.
3: Okey,
0: selamat berniaga.
3: Ya,
0: insyaAllah. Baik.
3: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Dari Perlis. Pemanggil yang ketiga. Pemanggil yang terakhir. Alhamdulillah, 3 pemanggil dah. Ini dia, Ijar dengan Kuda Hitam. Terus layan, terus dengarkan Nasional Keburuan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Nadif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Luncur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Crystal dengan Penasaran. 12.51 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM? Ada. Baru terjaga. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, ya? Dan Alim Zain Ali. Sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tak boleh nak tidur, terus tak boleh nak tidur. Jangan tidur dulu. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya siarkan untuk anda. Baik, tempoh perkhidmatan dan percuma bagi transit aliran ringan LRT laluan Shah Alam telah pun tamat. Tapi yang sepatutnya berakhir hari ini kan akan dilanjutkan ke sehingga 14 Ogos depan. Alhamdulillah. Dan Rapid KL juga memaklumkan pelanjutan itu bagi memberi peluang kepada lebih ramai lagi pengguna menggunakan kemudahan sistem pengangkutan baru yang berkenaan. Jadi dalam masa yang sama juga membiasakan diri dengan laluan yang menghubungkan Petaling Jaya, Shah Alam dan juga Kelang. Jadi sepanjang tempoh berkenaan, pengguna boleh menikmati perjalanan percuma menggunakan laluan Shah Alam termasuklah perkhidmatan bas perantara serta kemudahan park and ride di stesen terpilih. Inisiatif ini sebenarnya diharapkan dapat mengurangkan kos perjalanan harian selain meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kecekapan dan juga keselesaan sistem pengangkutan awam dalam negara kita. Alhamdulillah, dilanjutkan sampai 14 Ogos. Jadi besok tak payah bawa duit. Naik LRT Shah Alam tu tak payah bawa duit. Jangan risau, percuma sampai 14 Ogos. Sepatutnya dah berakhir semalam. Tapi dilanjutkan lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Ya, kita ada UPS dari Kuala Terengganu. Muhammad Ramli Jaafar, Razak Balangi, Bidadari Salju dari Iskandar Puteri Johor. Izwan Latif dari Durian Tunggal Melaka. Astani Patola, Muhammad Yusof Terengganu, Nip Mas Kota Baru, Adik Abigail. Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Cik Burger dan juga rakan-rakannya masih lagi di Terengganu untuk RZ members katanya. Banci Faiz, Fahmi, Ban, Awis, Ilin Manja dari Shah Alam, Intan Hamid, kita ada Cik Ma dari Perlis, Tantari dan juga Mas Merah, Zul Atan, Zainal Maurina dari Dungun, Ita Chot dari Ipoh, Rohatun Atun, Nur Isa, Janet Zai, Rosmera, Lin Roslinda, Asna Asrani, Masni Asanawi, Aina Sofia, Bia Bia, Sadung Jaya, Semarahan, Sarawak, Virginia Vanessa, kita ada Elbiana, Rosiliana, dari Saratok, Sarawak, Nolia, Ramli, Lia, Nenek Ani, Syahputra, Mesing, Johor, Zainal Husin, lagi siapa, Ita Rosaya, Sumanda, Sabah, Zainal Inal,

Rika Rimon Kepri. Ui, mantap. Rika Rimon Kepri, Indonesia. Yasmin Zia Abdullah, Puchong Puchong Selangor. YMC katanya luncur, jangan tak luncur. Ini Zuhaili Izzah KBI Kuantan, Ramlah Din Mohd Faisal Mustafa JB, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Abang JJ Kemas. Kita ada Ahmad Nurul Amri, kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Pisesu Marsa Saleh. Ui, jamaah ramai, jamaah Aloha Abdul Jalil Tahir, Agnes Emma Miri Sarawak, Muhammad Izzuan Santali Beruas, dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus melaburkan diri. Mana dia geng-geng TikTok saya? Saya tahu ramai pendengar Nasional FM yang ada TikTok kan. Mana dia? Mana dia? Tak nampak lagi pun geng-geng TikTok. Laporkan diri anda. Sama-sama kita bersembang dekat live TikTok ya. Terus berhibur lagi. Ini dia Wings. Lagu dan lirik ciptaan Andy Rahman. Wings dengan Hati Sulam Lain. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami,
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti.

ekspedisi dengan Raja Kertas. Oh, pening hari-hari cari Raja Kertas. Ada yang tanya Raja Kertas tu apa? Duit lah. Ada yang tengah termenung jauh tu, mana nak cari duit ya. Kereta pula rosak. Kadang-kadang bila ada duit sikit je, itu pula yang tak ada. Bateri kereta pula rosak kan. Macam-macam hal lagi. Tapi itulah kehidupan ya. Kehidupan zaman sekarang. Bila tak ada duit tu sakit kepala memikirkannya. Sebersebi dalam dunia ni memerlukan duit. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya memerlukan duit. Baik, 1:07 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemburuan tu. Oh, dah jam kedua dah. Oh, cepat masa berlalu. Bagaimana cuaca di tempat anda? Di Kuala Lumpur, cuaca agak sejuk, hujan kan? Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang pula di daerah Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh dan juga Bera, Selangor di Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan di Jelebu, Kuala Pilah dan juga Jempol, Sarawak di Bintulu, Sebau dan juga Miri, termasuklah di Telang Usan, Sabah pula di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Keningau, Pantai Barat di Papar dan juga Sandakan di Terlupit serta Beluran dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Malaysia. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok waktu ini. Oh, terima kasih banyak-banyak like ya. Jangan lupa tipe-tipe like-nya, kasih laju, kasih luncur. AJKKP, Pak In Burger 7 Ibaling, kita ada Kori, Abang Lori ya. Ada Ina Putri Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Ramla Amy, Hidayu 15, Ati 80, Mat Big Ho, Alan Burger, Geni, Drive Penang. Abang Burger, mantap Abang Burger. Junaida Kamarin, Fiza Riza, Nurjan 59, Ainor, kita ada Pak Atih, Amin, Niza Itajan, Anak Kedah Channel, Putri Farisha, Josh Boy, Pilot Darat dari Sarawak, Sania Muhammad, Abdul Razak Ramli, Rosna Baharum, Caramel Latte, ada Bam Bam, Kasa Dah Buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru, Zila, Lina Syarul dari Bentong, Noel katanya dalam perjalanan ke Seremban, Anissa Muhammad, Haji 8189, kita ada Asna Asrani juga, siapa lagi, Iti Susana, Alim dari BP, Santalia Bru, Asnor Aki, Azamri, Kak Awang, Bulat Wasi 77, Mesara Asmam 1972, Restoran Syafiq, Diamond 85, CEO pecinta kucing, Fikri 92, Joe teknisi dari Riau, Indonesia, terima kasih geng dekat Riau. So My Heart juga turut bersama, Sabrina Iskandar, Abang Bona, Paman Ujang, Paman Pilot Darat, kalau nampak saya mesti bagi horn satu kali. Ramai yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bang semua, hati-hati jalan raya. Apatah lagi kebanyakan kawasan di Semenanjung ni dilaporkan hujan kan, fokus anda kena 200%. Kita juga nak ucapkan selamat pengantin baru sebenarnya kepada pengantin-pengantin se-Malaysia. Hari ini hari Sabtu, ramai yang memilih tarikh 1 Ogos menjadikan tarikh keramat untuk mereka menamatkan zaman bujangnya. Alhamdulillah bertemu jodoh ya. Jadi selamat pengantin baru buat kedua-dua mempelai. Semoga bahagia ke akhir hayat. Tahniah atas ikatan suci yang dibina. Semoga Allah memberkati anda berdua dan juga melimpahkan keberkatan atas anda berdua serta menghimpunkan anda berdua dalam sebuah kebaikan, insyaAllah. Iskandar Mamat hadir katanya. Jom kita layan lagu ini, khas untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Saya tengok jari itu, saya dah nampak dah dalam mangkuk ajaib. Ramai yang baru lepas berinai tau. Oh cantik, jari warna merah. Terus layan lagi, ini dah sudah diinai-inaikan bersama Nek Rosa ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

Lagu ciptaan Jatin Lalit, lirik oleh Samir, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alka Yanik. Menerusi lagunya Sajenji Garai. Ini lagu dalam filem Kuch Kuch Hotahe, ya. Di penghujung-penghujung, di pertengahan, di pertengahan cerita tu lagu ni keluar. Kuch Kuch Hotahe, lagunan Syahrukh Khan, Rani Mukherjee, Kajol, dan di penghujungnya ada Salman Khan. Dan lagu ini membawa kita ke 1.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kebaru Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal setia Nasional Kebaru Hantu di hujung-hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Kemana destinasi anda untuk awal pagi nanti? Ada yang kata nak pergi beriadah, bang. Hari ini nak pergi jogging. Jogging jangan tak jogging. Saya dengar perkataan jogging tu dah daripada lama dah, daripada tahun lepas tu. Nak jogging tak jogging-jogging katanya. Nak jogging sebab apa? Saya nak kurus, bang. Saya nak kurus, eh. Dia biar apa pun bentuk badan fizikal kita, yang paling penting kita sihat. Itu yang paling penting. Jadi lakukan kesihatan, pemeriksaan kesihatan selalu. Nak tengok paras gula macam mana, paras darah macam mana, darah tinggi ke, darah rendah ke, gula kan, ada diabetes ke tidak. Dia kena cek selalu tu, kolesterol macam mana. Itu yang paling penting. Baik, bagi pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan pengundi supaya keluar lebih awal ataupun mengikut masa yang disyorkan, selain mematuhi larangan penggunaan telefon bimbit ataupun membawa bahan berusaha kempen pada hari pengundian pilihan raya PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung hari ini. Dari setiausaha SPR Dato' Khairul Syahril Idris menyatakan mereka digalakkan keluar mengikut masa seperti yang tertera dalam aplikasi MySPR Semak bagi mengelakkan kesesakan pada saat akhir. Namun masih boleh lagi ataupun masih boleh mengundi mengikut ke lapangan masing-masing dari jam 8 pagi yang akan dibuka hingga 6 petang ataupun mengikut waktu pusat yang diwartakan. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan. Ni jangan lupa, kad pengenalan ni sangat-sangat penting, bagi tujuan pengesahan identiti, selain tidak menyerahkan dokumen itu kepada mana-mana pihak selain petugas pilihan raya. SPR juga menegaskan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan dan juga pengundi yang membawa peranti itu perlu meletakkan ia di tempat disediakan selepas menerima kertas undi sebelum mengambilnya semula setelah selesai. Dan tata cara itu yang baru sebenarnya, itu diperkenalkan bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar selain memelihara kerahsian undi setiap pengundi. Jadi tunaikan tanggungjawab anda, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Kita ada Ayu yang melaporkan diri, Imanina, Iridina, Jun Haris, Oja, Eji, Kakna, Lina, Kayum. Kita ada siapa? Lina Payne, Nurul Huda, Ibra Angles, Najib 77, Ina 1982, Dia Wawa dari Terengganu, Sis Ayu Dahlan juga turut hadir. Suria 71, BMX 41, Linda Rizkullah. Ada Nuras, ada Aini, Nur Roslan Osman, Takdir Ilahi, Mrs. Vario, Eji, Miss Kayoy. Siapa lagi? Aziza Atmo, Leo. Kita ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, Lutong Malam, Sadiah, Akuzah, Lady Heda, Aming, Pilot Darat, Pen Bodion, Mr. Zoro, Linda dari Linda DP, Norazu Wawa, ada Nagin Asang, Pet Guardiola. Kita ada juga Ida JSK, Aid Zamani, Ila 20, Zaida, Noraini, Nojes, Widuri, Ramlan Amy, Chief Zek, Remy 78, Ati Azuriati, Jeff juga turut bersama-sama, Noran Yasin dan ramai lagi lah, Dek Yoi, Azlan Alive. Terima kasih banyak-banyak. Izzah Nizam Mar dari Pulau Pinang, Nurul Safa Marwah, ada Mawar, ada siapa lagi, kupu-kupu beracun, terubu-terubu kasih tempelannya, Once Pawi saya hadir, Abang Manis, okay. Abang Manis bersemut, ya, sebab apa bersemut? Sebab manis. Zaid dari Melaka. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak, hiburan berbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan melepasi 1.30 minit pagi, seperti biasa kita akan bertukar mood kita.
mood kepada lagu-lagu. Macam biasalah, lagu-lagu kenangan anda lah. Ramai yang tak sabar nak menunggu lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Bang, bila bang lagu Menangis Tepi Bujur Katil? Seperti biasalah, melepasi 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Layan perasaan anda, layan perasaan sambil terimbau kenangan, kenangan manis pahit yang menjadi pengajar dalam hidup kita. Yang banyak kata orang tu mengajar kita tentang erti kedewasaan, tentang erti kehidupan, tentang erti lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya, kita selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hanya kenangan, tetapi kenangan itu akan terus hidup dalam hidup kita sehinggalah ke akhir hayat. Tapi sebelum lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya nak menyeru anda semua, pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda. Yang duduk dekat Selangor pun boleh balik ya. Saya walaupun duduk di Kuala Lumpur hari itu masa PRN Johor pun, saya balik mengundi tau. Jadi tiada alasan untuk kita tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Negeri Sembilan, sebagai anak Malaysia. Ha, ini dia lagu keluar mengundi. Jadi keluarlah mengundi. Dan selepas lagu ini, kita sambung Menangis Tepi Bujur Katil dengan hashtagnya adalah

0: Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Juwi. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. Anda juga dengan saya ditakdirkan untuk layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif. Saya Alif, macam sahabat saya DJ Double A dari Polis FM. Dia kata Polis FM pula, Langkawi FM. Dekat Langkawi FM, dia tak sabar nak ambil ada siaran. Mana boleh pukul 6 pagi baru saya serahkan. Hari ini 1 Ogos 2026. Maknanya kita dah memasuki bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan untuk negara kita. Jadi ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Di premis perniagaan, di rumah, kita gantung bendera Malaysia. Kita kibarkan jalur gemilang dekat kenderaan kita, dekat kereta, dekat lori, dekat bas. Walau ke mana saja kita bawa jalur gemilang. Dekat motor pun boleh tau. Mereka yang pergi ke RSM member tu bawa bendera Malaysia. Jangan hanya berkumpul. Berkumpul untuk RSM member tak salah, mengeratkan silaturahim. Tapi biarlah ada pengisian-pengisian. Semangat patriotik juga perlu diterapkan. Bawa bendera Malaysia, tanda kita cintakan negara kita. Itu sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun ini. Temanya apa dia? Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ya. Betul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu tema untuk Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2026. Tapi jangan lupa jugalah, kita jangan lupa untuk mengingatkan generasi masa kini juga, terus menghayati bahawa kebebasan, kemerdekaan, keamanan dan juga kemakmuran yang dinikmati hari ini adalah hasil pengorbanan anggota pasukan pertahanan negara dan juga pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu, tahu. Kita kena hargai pahlawan-pahlawan negara kita. Mereka telah pun berjuang, berjuang dengan segala keringat yang ada untuk membebaskan, untuk merdekakan, untuk memakmurkan negara kita yang kita kecapi pada saat ini. Dan kita juga ada tanggungjawab kita. Pastikan Malaysia terus aman, makmur, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Kena ingat, ya, kena ingat tau. Lizan dari Pulau Pinang hadir juga, rasa casting Arif Dahlan, Meta Sejati, Azli Sabah, Arman. Ini Arman ni peronda Lebuh Raya WCE ni. Oh mantap Arman, selamat meronda ya Arman. Kirim salam peronda-peronda yang lain. Lebuh Raya okey semua. Nimesan, Bro Mualim, Faris Huzaifah, kita ada Lina Cinta Setia, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Lavender Girl, Ani 78, Aman Hashim, Zaidatina Ajira, Syam Rese, Rinova tengah naik lori ni bang, katanya saya ikut suami saya. Ui mantap. Jadi Clinton, Zaliana Tasib, Sabaria Saleh, Geng Rimba, Abin Nas, Pampang Aris, kita ada Ana Fauzi, Cinta Go, Mizi 85, Lady Elmin, Nija Najwa, kita Isa juga, Rentak Official, Miss Princess Wins, Suliza Liza, Suana Anga, DJ, kita ada Tiger Aini, Azhar, Chef Cik Zura 82, Azila MTJ, Ikram, Atok Yazid, lagi siapa? Yung Iza, Abang Zai, Brunei. Terima kasih mendengar dari Brunei. Saya ramai sebenarnya geng-geng di Brunei. Ramai berdengar di Brunei, di Singapura, di Indonesia, juga di seluruh dunia sebenarnya. Dan kita untuk geng-geng GBH, sebenarnya geng Berhantu ni mendunia tahu. Nama-nama anda didengarkan dekat Brazil, dekat Norway ketika ini, dekat Oslo, Norway. Kita ada dengarkan di Kenderaan London, Alhamdulillah, Australia. Baik, Abi Hashim terorder, Fadila Ahmad, Abang Zali, ramai jugalah yang terus melaporkan diri. Zulaika Azurin, hashtagnya turun untuk cinta hati, menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Rosa Rivin, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Aisyah dengan Kemaafan Dendam Yang Terindah, ini lagu tahun 1991. Jadi terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Kopian dengan Still Loving You. Nombor kita kedua 32 minit pagi pada waktu ketika ini ya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang layak mengundi, jangan lupa. Saya sering ingatkan untuk tunaikan tanggungjawab kepada negeri anda, kepada negara kita. Undi anda sangat-sangat diperlukan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bakal memimpin Negeri Sembilan untuk 5 tahun akan datang. Jadi jangan lupa ya. Untuk pakaian pula, tak ada pakaian khusus sebenarnya. Cuma kalau boleh pakai pakaian yang kemas, tidak menjuluk mata kan, pakai yang selesa dan juga sesuai. Cuma yang dilarang, jangan memakai pakaian ataupun membawa elemen yang boleh memamparkan nama parti politik, bahan kempen politik, simbol parti politik, logo ataupun lambang parti politik, nama calon kan. Ada juga berlaku banyak perkara yang berlaku sebelum-sebelum ini kan. Bila kita dah cakap dah, jangan pakai baju yang memamparkan logo ataupun lambang ataupun nama ataupun simbol parti politik, tetap pakai juga. Lepas tu dilarang masuk. Lepas tu dia marah pula. Dia marah pegawai SPR yang bertugas. Kenapa tak boleh pakai? Memang tak boleh pakai. Sebab kempen dah berakhir. Kempen dah berakhir tepat 11.59 minit tengah malam tadi. Jadi esok ataupun hari ini adalah penentunya kerajaan mana yang bakal membentuk membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Parti politik mana yang bakal membentuk kerajaan untuk 5 tahun akan datang ya. Muhammad Nazir sama pagi. Muhammad Nazir Strawberry juga sama pagi untuk anda. Ada Mok Wan, terima kasih hadir. Cinta hati kita ada Kudin, ada Omel, Azrina Mansur, Ida Halim, Ebi Hashim, Abang Latif, Mok Wan ataupun Usop dari NEC Pro 2 Tinted, luncur terus GBA semua. Geng-geng Pro 2 semua okey ke? Geng-geng Pro 2 ada yang mengantuk, nak pasang skru pun mengantuk ni. Jangan salah pasang skru ya. Nizam Karkun kata salam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, terima kasih hadir. Terima kasih ramai yang kata orang tu melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram. Tapi jangan lupa untuk follow, like dan juga kongsikan apa saja media sosial Nasional FM, terutamanya di Facebook kan. Kami muat turun berbagai perkara dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar saja yang kami kongsikan. Itu semua untuk pengetahuan anda. Kita mahu mendidik rakyat Malaysia. Masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang berpengetahuan betul, bukan berpengetahuan yang tak betul. Sambung lagi berhibur untuk lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini ya. Hashtagnya masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1994. Persembahan daripada Haida menerusi lagunya Hajat. Hajat saya senang je hari ini, iaitu nak semua geng buruh hantu.

Rahmat dengan hanya segenggam setia. Tapi saya percaya ramai berdengar Nasional FM, geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Setia bersama-sama dengan saya untuk kita layan lagi 3 jam. Waktu sekarang sudah pun 3:01 minit pagi. Lagi 3 jam lagi, kurang lebih 3 jam lagi untuk kita bersama-sama pertemuan hari Sabtu hari ini, 1 Ogos 2026, 17 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sedang menyambut selera pada waktu ini. Oi, sedap makan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan dan diakhiri dengan alhamdulillah ya. Kita doa sama-sama rezeki yang kita perolehi, yang kita dapat adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Dia sikit banyak itu bukan ukuran dia. Yang paling penting kita nak cari keberkatan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit tapi berkat. Itu yang kita mahukan. Juga untuk peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga kedai makan terutamanya, ada yang tengah baru siap-siap nak kemas kedai makan tu, nak kemas warung, nak tutup dah katanya. Tapi ada juga yang berniaga sampai pukul 5 pagi, 4 pagi. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, semua okey. Pembuat-pembuat kuih se-Malaysia, semua okey. Bukan senang tau nak buat kuih. Kalau saya tengok yang pembuat-pembuat kuih kan, satu kadang-kadang satu malam tu sampai bermacam-macam kuih dia buatnya. Saya tengok pun sakit pinggang. Yang tengok sakit pinggang. Apatah lagi yang buat tu kan. Jadi yang tengah buat kuih tu rasa macam dah penat, dah lengur sangat duduk tu, bangun seketika. Bangun. Bangun, buat senaman kecil, renggang-renggangkan tangan, kaki semua kan. Tapi respect lah, saya memang cukup respect lah pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Bukan senang tau nak buat kuih. Nampak macam senang je, tapi untung pun bukan banyak kan. Untung pun tak seberapa. Tapi alhamdulillah, terima kasih pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sebab anda kita orang dapat makan kuih karipap, kuih koci, seri muka, macam-macam lagi jenis kuih yang ada ya. Gasuk buruk katanya tengah makan tom yam. Mantap. Oh ya, jangan lupa kita terus pelihara negara kita, terutamanya dari segi kebersihan, sebab kita masih lagi berada dalam tahun melawat Malaysia 2026. Dan alhamdulillah, sepanjang awal tahun sampailah kesan ini, saya sendiri melihat melihat ramai pelancong-pelancong terutamanya datang ke Kuala Lumpur ni kan. Sebab saya duduk di Kuala Lumpur, ramai pelancong-pelancong dari luar negara. Kadang-kadang ada juga pelancong-pelancong yang sempat saya bersembang-sembang kan. Oh, ingat saya tak pandai cakap om putih ke? Saya pun pandai cakap om putih tau. Walaupun tak berapa hebat cakap om putih tu, tapi saya faham lah apa yang Mak Saleh tu cakap dengan saya. Dan Mak Saleh tu faham cakap saya. Yang penting komunikasi itu kena faham atau saling faham memahami ya. Saya bertanya dengan Mak Sadi itu, dia kata kali ada seorang tu, dia kata dah kali ketiga datang ke Malaysia. Sebab apa? Saya tanya, why you choose Malaysia? Oh, kenapa memilih Malaysia? Dia kata Malaysia ni satu tempatnya sangat-sangat menarik lah. Selain daripada Kuala Lumpur, dia kata negeri-negeri lain kan, daerah-daerah lain pun banyak tempat-tempat menarik. Nature dia, lepas tu rakyatnya pula bagus-bagus, ramah, mesra. Dan dia paling suka shopping dekat Malaysia kan, dia kata berbelanja dekat Malaysia. Alhamdulillah, itulah sebabnya saya cakap, bila kita jaga kebersihan negara kita, ramai pelancong yang datang, ekonomi setempat pun kata orang tu akan terus meningkat kan. Kedai-kedai makan, peniaga-peniaga kraftangan, itu yang kita mahukan. Sebab sektor pelancongan antara penyumbang terbesar ekonomi dalam negara kita. Din Taiping, selamat pagi pencinta 981, Abah Top juga, Ara 77, Norma Dayana, Kak Lang, Elmi Shaw, Awang, siapa lagi? Awang KB, Rohatun, Nizam Omar, Zanita Taylor, Lady Elmin, RG, Shazwan, Diana, The Carbon, Cik Rin, Haliza, Ucu, ada Kak Ia, Mami Jack, Mohd Mahathir, Cik Umi, Mala Acik, Mastura, lagi siapa lagi? Ramai, Normal Abdul Hamid, Zul The Warrior, QC Pro 2 hari ini. Macam mana QC hari ini, Zul?
semuanya bagus, semua kawan-kawan anda pasang skru tu betul. Biasanya QC ni kan, dia yang check semua tu. Nita Hamdan, Bulat Gofi. Okay, jom sambung lagi beribu dengan lagu-lagu kenangan anda. Lagu masih lagi teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu tahun 1990, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella, menerusi lagunya Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terus layan dengarkan Nasrani Gembur Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip Saya Alip.

Persembahan Steve Hart dengan She's Gone. Dia pergi. Kalau dia pergi, pergilah pujuk kan. Kalau dia merajuk, kenalah pujuk. Biasalah orang perempuan ni suka kena pujuk tau. Kalau tak merajuk tu bukan nama orang perempuan. Perempuan ni memang mudah tersentuh hati. Kadang-kadang bukan sengaja nak merajuk. Bukan sengaja nak merajuk, tapi nak melihat bagaimana anda datang memujuk. 3.33 minit pagi. Salam tahjud, salam selamat pagi semua yang baru bangun, yang baru bertemakan nasional, yang berhantu. Oh yes, sesiapa yang ada saman di Putrajaya, ada saman ke dekat Putrajaya menerusi kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 ya. Dan sebenarnya bulan kemerdekaan dan Hari Malaysia 2026, Perbadanan Putrajaya menawarkan kadar kompaun istimewa serendah RM20 sahaja. Jadi tempoh kempennya lah bermulanya hari ini 1 Ogos. Hari ini dah boleh dah. Dah boleh bayar dah. 1 Ogos hingga 30 September 2026. Kadar kompaun dan juga saman mahkamah RM20. Siapa ada yang saman lalu lintas dekat Putrajaya tu, yang kata orang tu saman parkir kan, boleh bayar lah, boleh bayar RM20 je, serendah RM20. Sempena hari kemerdekaan, bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia 2026 yang dilaksanakan oleh Perbadanan Putrajaya. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa keluar mengundi. Sekali lagi saya ingatkan, kalau boleh keluar awal pagi dah eh. Sebab kadang-kadang cuaca sebelah petang ni tak menentu tau. Kalau kita tengok kan ramalan kaji cuaca di sebelah Negeri Sembilan, untuk Negeri Sembilan eh, terutamanya di Jelebu. Jelebu pagi okey, cantik, cerah. Petang hujan, dijangka hujan. Jempol pun sama juga, pagi cerah, petang dijangka hujan. Termasuklah di Tampin, pagi cerah, petang hujan. Kuala Pilah pagi cerah, petang hujan. Rembau juga begitu. Port Dickson pagi petang insyaAllah cerah. Seremban pagi cerah, petang dijangka hujan. Jadi kalau boleh, untuk memudahkan anda keluar mengundi, keluar di sebelah pagi supaya petang tak kalut sangat. Keluar awal lah supaya tak kalut. Azlina selamat pagi, Irina juga selamat pagi, Jamila Ahmad, Mu'iti, Mona Rahim, Zu'umi, Wawani, Aini 67, Mawar Putih, Kamal, Nur Alfian, Adif, Aiman, Faizah, Sabariah, Awang, Farif Hakimi, Putri juga hadir, Norina, Matahari, kita ada Cik Lam, Pak Bid, Nurul Aini, Cik Ayu Chomel, Pak Alang, Zaidun Harun, Zalia Bakar, Liza Mazin, Nasnat, Mia juga turut bersama-sama. Terima kasih melaburkan diri bersama dengan saya di TikTok. Jangan lupa tiba-tiba like-nya Kasih Padu Nur Hafizah Nazri. Saya kata salam apa manis. Okey, jom waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Lagu Menangis Sepi Bucu Kata kita hentikan seketika sebab kita nak layan dan kita nak berikan anda laluan lagu-lagu koalisi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Pastinya anda akan terbuai juga dengan kenangan-kenangan lama, kenangan teringat zaman-zaman kanak-kanak, zaman-zaman remaja, zaman-zaman cinta monyet, cinta kerbau, cinta lembu, macam-macam lagi cinta yang ada ya. Ini lagu tahun 1986 menerusi Fauzia Dato' Ahmad Daud. Ini lagu dalam filem Ali Setan tau. Saya cukup suka filem Ali Setan. Jadi terus lain, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu.

Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Aina. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Tawau 95.7 FM.

0: Kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah FM.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matlamat sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Siaran Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sahabat pendengar Sabah FM? Walau di mana pun berada, tak kira ya, di pisuk-pisuk daerah manapun, mudah-mudahan keberkatan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membasahi kehidupan kita. Apalagi dengan tahun baru, azam baru, lembaran baru, tentu kita memasang nawaitu, memasang azam yang pelbagai untuk kita capai pada tahun ini. Dan semua itu sahabat yang mulia, tidak akan dapat kita capai jika bukan karena rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat pertolongan Allah taala itu, macam mana kita mau tahu yang kita ni diberkati dirahmati Allah? Setiap perjalanan kita itu ya, Allah Ta'ala selalu berikan petunjuk, berikan ilham yang baik-baik dalam kehidupan kita. Maka itu tandanya Allah Ta'ala berkati dan rahmati kita. Sahabat yang mulia, kita sambung sikit lagi apa yang kita bincang kemarin tentang dosa itu memberatkan hati ya, dan istighfar itu meringankannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah menyebut, At-ta'ibu min dhanbihi kaman la dhanbalahu aw kama qal. At-ta'ibu itu apa? Isim fa'il. Orang yang bertaubat, minta ampun sama Allah, menyesali akan segala dosa dan kesilapan, sedar tindak tanduk kita ini tidak mendapat redha Allah. Makanya kita kembali kepada Allah, kita beristighfar, minta ampun, menyesal, berazam tidak mengulanginya. Daripada dosa-dosa itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? At-taibu min dzambihi, orang yang bertaubat daripada dosa-dosanya, kelalaiannya dan segala macam yang kita sebutkan tadi, kaman la dzambalahu, seperti mana orang yang bersihnya itu macam nada dosa. Ya Allah, pemurahnya Allah, maha baiknya Allah. Sahabat yang mulia, banyak berdosa kita ini siang malam. Kita lalai sama Allah, kita lupa sama Allah, kita tidak peduli sama Allah. Tapi kata Nabi apa? Saatnya bila kita sedar, kita taubat, kembali kepada Allah. Apa Allah bilang? Apa Nabi bilang? Maaf. Nabi SAW bilang, kalau kita taubat, dosa yang dulu-dulu itu Allah hapuskan semuanya. Seolah-olah kita ini, ya, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Baik bahkan Allah sama kita. Maha baik Allah sama kita. Beza kita dengan sesama kita manusia, ampun maaf. Mudah-mudahan ini pun janganlah, ya, jadi budaya dalam kehidupan kita. Cuma mau kasih tahu, beza Allah maha baik dengan kita. Jauh Allah maha baik. Contohnya apa? Bila kita buat salah sama orang, kita minta maaf sama dia, ya, kebarangkalian memaafkan itu sangat tinggi insyaallah. Orang mungkin maafkan kita sahabat, tapi ya ampun maaf, ada setengah-setengahnya, tidak semua minta maaf. Dan kalau berlaku, cepat-cepat kita ubah budaya ini. Apa budayanya? Saudara kita minta maaf, dia maafkan kita, tapi dia masih sebut-sebut kesilapan kita yang dulu-dulu itu. Ya, memaafkan bilangnya boleh Ustaz, tapi melupakan tidak sekali-kali. Ini bahaya sahabat yang mulia. Bila kita alihkan hati kita, jiwa kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak begitu sahabat. Ya Allah maha baik Allah. Kita buat salah hari ini, kita taubat betul-betul dengan taubatan nasuha. Yang kemarin tu Allah tidak kira, sudah hapus semuanya. Tapi kalau pula dibuat berbalik, akhirnya baliklah, ya. Tapi kalaulah contohnya sudah kita taubat, kita tidak ulangi, kita menyesal, berhenti buat dosa itu, yang itu dosa itu yang pernah kita buat kemarin-kemarin itu, Allah Ta'ala tidak pernah sebut-sebut lagi. Allah tidak akan ungkit lagi. Allah hapuskan, kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak ada dosa. Beza dengan manusia kan, ampun maaf. Memaafkan Ustaz boleh, tapi melupakan tidak sekali-kali. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita ada penyakit seperti ini, memaafkan boleh, melupakan tidak, itu jangan. Itu nanti secara tidak sedar, ya, dia akan kembali melahirkan atau membentuk titik-titik hitam dalam hati kita. Ya, kita usahakan bila kita maaf, ya, hapuskan segala-galanya dan jangan diingat lagi. Sebab kita mau jadi hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kalau mau disayangi oleh Allah, kita tiru, ya, yang baik-baik apa yang Allah Ta'ala, ya, anjurkan kepada kita. Maka mudah-mudahan sahabat yang dimuliakan Allah, istighfar banyak-banyak. Ingat besar peranan istighfar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita malas mau istighfar. Allah Ta'ala tidak pernah, ya, membiarkan kita. Bahkan pintu taubat selama masih Allah Ta'ala buka untuk kita, maka selama itu Allah tidak memilih-milih siapa yang dia mau berikan keampunan. Syaratnya kita yang kena rajin minta ampun sama Allah. Ya sahabat yang mulia, mudah-mudahan langkah kaki kita tahun 2026 jauh lebih indah berbanding yang lepas-lepas. Lupakan yang lalu, hapuskan kenangan-kenangan yang lalu. Mari kita hidup dengan hari ini, dengan misi dan visi kita yang baik-baik. Mudah-mudahan merimbun rahmat dan keberkatan Allah dalam setiap langkah kaki dalam kehidupan kita. Terima kasih sahabat, jumpa lagi. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Qulna bi tu minha jami'a.

0: خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: lagi.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
2: Wala talbisul haqq

0: dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
2: Rentang tempat 6, Sabah FM. Rentang Sabah.
3: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Kami

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 minit pagi, inilah siaran radio Keningau FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

0: ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu, ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini, ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu, ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Dengarlah Radio Malaysia.

Kumpulan Pagi Bujungu bersama kami. Relax Bujungu. Rentak segar 6 hingga 9 pagi.

0: Zoo.
1: Relax, 허정민구. Relax, 허정민구. RHM, Relax, 허정민구.
2: This is Trans Tremors Radio.
3: Baik, saudara, kita buka tirai pertemuan kita untuk edisi Hari Anom. Telah pun masuki hari dan juga bulan baharu. Satu hari bulan 8, 2026. Hai, hai bulan 8. Bye, bye bulan 7. Boleh begitu. Selamat pagi, salam sejahtera. Kopi senangankan, sayangkan siwan untuk anda. Good morning, Chow An. Ni hao ma. Selamat berhujung minggu kepada anda, pendengar setia Gering FM. Semoga hari ini baik sahaja perkabarannya. Ada yang baru saja bangun dari tidur, ada yang bersiap-siap dan mungkin juga ada yang sudah memulakan perjalanan ke pekan, pergi kebun ataupun pergi tempat kerja. Almaklumlah, minggu ini jadualnya bekerja. Tenang sahaja di posisi, yang penting kena gembira. Hari 6, kawan. Di mana pun anda berada, semoga pagi hari ini dimulakan dengan senyuman, fikiran yang tenang, juga semangat yang positif. Jangan lupa beri sarapan dan pandu dengan berhati-hati kalau berada di jalan raya. Menemani anda pagi hari ini, nama saya Hegs. Hanya aku cinta kamu orang semua. Menemani hujung minggu kamu orang dengan lagu-lagu menarik, perkongsian santai. Hujung minggu macam ni kan, terasa lebih tenang dan juga nyaman. Suasana yang redup, udara pun segar. Sesuailah untuk kita mulakan hari dengan fikiran yang lebih lapang. Cuba buka tingkap sekejap. Buka teruslah bajang dan kau malu-malu di sana. Nampak macam gelap. Mau tutup, lepas tu sambung lagi tidur. Jangan kau begitu, kawan. Tarik nafas perlahan-lahan. Nikmati udara pagi. Dengarkan bunyi burung. Rasakan hembusan angin. Beri sedikit ruang untuk diri sendiri sebelum memulakan aktiviti. Jadi hujung minggu, tidak perlulah kita kelam kabut tergesa-gesa. Mulakan pagi hari ini dengan senyuman manis anda, secawan minuman kegemaran dan semangat yang baik. Apapun rancangan kamu orang hari ini, semoga semuanya berjalan lancar. Inilah Rentas Segar edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang. Kering FM, hebat syoknya.

0: Jom segarkan diri anda bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu 7 hingga 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad. Pastinya di Radio Malaysia Kuningau FM. Hebat shocknya.
1: Lebih lagu, lebih santai, relax. Hujung minggu lebih hebat, lagi shock. Bersama kami di Kuningau FM 6 hingga 9 pagi.

0: Sabah, Ginowoku, Onsoy.
1: Okay guys, awal pagi orang ramai ti. Itulah kita harapkan kita ramai-ramai kasih meriahkan hari kita di hujung minggu. Sambil-sambil anda menikmati sarapan pagi anda. Wow, apa mini sarapan pagi tu? Ada beberapa pilihan kan, nasi lemak, mi goreng, mi sop yang rasa macam lagi pusing. Dia mencari yang sup-sup supaya keluar peluh, supaya rasa segar badan. Nikmati sarapan pagi anda. Apapun anda boleh terus titipkan ucapan anda ke media Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Edisi hujung minggu, lebih hebat lagi syok, lebih laku untuk kamu orang.
2: Kombinasi Kuala Lumpur dan Sabah.
3: Yo, this is Sean.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini, edisi hujung minggu hari 6. Kita kongsikan bermula dari daerah Tambunan. Untuk sebelah pagi, terah hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat, dan malam nanti di kawasan Tambunan hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Sementara itu, bagi tiga daerah, Keningau, Nabawan dan juga Tenom, pagi terah hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum untuk tiga daerah ini 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Tinjauan cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sepanjang hari ini.

Baik, lagu Esther Clementopol, Ku Mahukan Kau Mahukanku. Lagu baru saja berlalu bersama dengan anda, edisi hujung minggu. Wow, buat apa ni pagi? Apa perancangan anda? Ada yang mau pergi piknik, ada yang mau jalan-jalan, ada yang mau balik kampung, apa jua aktiviti, selamat dalam pemanduan anda. Sebelum tinggalkan rumah, cek dulu rumah kamu orang, okey kanda, tingkap pintu sudah ditutup, karen sudah kanda tutup, guys, kalau boleh kasih tanggal dia punya kepala daripada tong dan sebagainya. Ingat, keselamatan bermula dengan perkara-perkara yang kecil. Jangan sampai yang kecil itu menjadi satu, orang bilang, perkara yang tidak diingini. Apapun aktiviti hujung minggu, ini masa bukan sekadar untuk kita berehat atau tidur lebih lama. Ini adalah peluang untuk kita mengisi semula tenaga. Menenangkan fikiran juga menghargai perkara-perkara kecil dalam kehidupan kita. Jadi luangkan sedikit masa untuk diri kita sendiri bersama keluarga ataupun melakukan aktiviti yang kamu orang suka. Boleh berjalan, santai, brisk walkan, berjoging, berbasikal ataupun sekadar menikmati keindahan alam sekitar di tempat anda, apalagi kalau berada di kampung halaman. Bunyi air sungai, bunyi persekitaran di kampung itu berbeza dengan pekan di bandar. Nikmati seadanya. Apapun aktivitinya, lakukan dengan hati yang gembira. Jangan terlalu memaksa diri. Dan yang pasti, kita ingin mengucapkan selamat beriada. Jaga kesihatan, nikmati hujung minggu anda. DJ Hex bersama dengan rakan teknikal Imelda Justin menemani anda edisi hujung minggu. Inilah Kening FM, hebat dan syoknya.

0: 0000. Keningau FM, bantu bisnes anda lebih dikenal.
1: Info harga kita oleh Lembaga Industri Kita Negeri Sabah.
2: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda harga getah untuk edisi hari ini 1 Ogos 2026. Susu getah pada harga RM8.65 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.74. Getah kepingan grade 2 RM3.99. Sementara itu, kentalan grade 1 RM4.51. Kentalan grade 2 RM3.76. Dan sekarang pada harga RM1.06 sekilogram. Sekali lagi kita kongsikan kepada kamu orang, susu getah, harga getah hari ini, susu getah RM8.65 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.74. Kepingan tidak diasap grade 1 RM4.74. Kepingan grade 2 RM3.99. Kentalan grade 1 RM4.51. Kentalan grade 2 RM3.76. Dan sekarang pada harga RM1.06 sekilogram.
1: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Kita Negeri Sabah.

Baik, saudara, seketika 7 pagi nanti kita sambung siar-siaran ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 7 pagi. Terus bersama dengan kami, titipkan ucapan anda ke media Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp 019-589-6868.

doa untuk memperbaiki keadaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagis, wa asli li sya'ni kullah, wa la taqlini ila nafsi tarfata 'ain. Yang maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mentakbir langit bumi, aku pohon pertolongan dengan limpah rahmat-Mu. Wahai Tuhanku, perbaikkanlah seluruh keadaan diriku, dan janganlah Engkau serahkanku kepada diriku sendiri, walau sekelip mata.

0: Piaraan Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Seramai 859,760 pemilih berdaftar akan terlibat dalam proses pengundian bagi memilih wakil rakyat di negeri tersebut hari ini. Sebanyak 401 pusat pengundian akan dibuka membabitkan 1,668 saluran. PRN kali ini menyaksikan seramai 103 calon bertanding bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Maklumat lanjut mengenai PRN Negeri Sembilan dan suasana di pusat mengundi N13 Sikamat pagi ini. Kita bersama laporan alias Cik Rahim. Silakan alias.
1: Baik Hamami, saya kini berada di Institut Perguruan Raja Melawa yang merupakan salah satu daripada 12 pusat mengundi bagi kerusi BUN N13 Sikamat. Tepat pukul 8 pagi, kesemua pusat mengundi akan dibuka. Ketika ini, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang melakukan persiapan akhir bagi memastikan proses pengundian berjalan lancar. Hasil tinjauan saya sejak pukul 6.30 pagi, semua petugas SPR telah bersiap siaga untuk memulakan tugas masing-masing sebaik pusat mengundi dibuka. Dalam masa yang sama, anggota keselamatan yang terdiri daripada polis dan rela turut ditempatkan di lokasi bagi memastikan aspek keselamatan serta kelancaran proses pengundian terpelihara sepanjang tempoh pengundian sehingga pukul 6 petang. Bagi DUN N13, seramai 16,509 pengundi biasa berdaftar dijangka menunaikan tanggungjawab mereka untuk memilih wakil rakyat pada hari ini. Yang saya di RTM, Doreh Undi. Sekian laporan saya alias Syirahim di Institut Perguruan Raja Melawa. Kita bersama rakan setugas Nur Zuhaira Zamri. Bagaimana suasana pagi ini di DUN Rantau Zahira?
2: Terima kasih alias. Suasana di N27 Rantau pagi ini tenang dengan segala persiapan di pusat-pusat mengundi berada pada peringkat akhir menjelang pembukaan saluran mengundi pada jam 8 pagi nanti. Tinjauan di SJKC Chowa, salah sebuah pusat mengundi bagi DUN Rantau, mendapati persiapan di pusat mengundi ini hampir selesai sepenuhnya. Petugas Suruhanjaya

beroperasi sejak awal pagi bagi mengawal aspek keselamatan serta memastikan pergerakan keluar masuk pengundi ke kawasan pusat mengundi berjalan dengan teratur. Beberapa pengundi juga dilihat mula hadir lebih awal dan menunggu di luar kawasan pusat mengundi bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebaik sahaja saluran dibuka. Cuaca pagi ini juga dilaporkan

0: bagi Dam N27 Rantau, sebanyak 16 pusat mengundi dibuka hari ini melibatkan 34,831 pengundi berdaftar. Dam Rantau menyaksikan pertandingan 1-1 membabitkan penyandang Datuk Seri Muhammad Hassan yang mewakili Barisan Nasional dan pencabarnya Dr. Azizul Hakim Mahdi daripada Pakatan Harapan yang sahih di RTM boleh undi. Sekian laporan daripada saya, Nur Suhairah Muhammad Zamri dari SJKC Chung Hua Rantau, kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Zuhairah. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan keputusan penuh PRN Negeri Sembilan dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam Sabtu, manakala keputusan awal akan diumum seawal pukul 10 malam. Menurut beliau, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir SPR di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
2: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi, dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini, dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
1: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian hari ini. Ketua Polis Negeri Datuk Azafni Ahmad berkata pihaknya akan memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menyeru semua pihak agar mematuhi undang-undang. Tambahnya, sebanyak 787 permohonan permit diterima sepanjang tempoh berkempen bermula 18 Julai hingga semalam dengan 761 diluluskan. Dalam tempoh sama, sebanyak 87 laporan polis diterima, manakala 23 kertas siasatan dibuka. Ini pula mengenai penemuan dan syur yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Kesihatan Diraja RCI terhadap tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan tersebut adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Dalam perkembangan lain, pasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan DTH berhubung penemuan dan syur dikemukakan dalam laporan RCI. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Ahmad berkata pasukan itu ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan.
3: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan tabung haji. Tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan seramai 8 orang. Bagi pihak kami, mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti, pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan mungkin klasifikan, dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan.
1: Jelas beliau, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan dan cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI berkenaan. Berita seterusnya. Setiap dasar automotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu biarpun berdepan ketidaktentuan ekonomi global dan gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. perkembangan konflik di Asia Barat. Kumpulan Houthi di Yaman menafikan terbabit dalam serangan drone yang menyebabkan kebakaran dua kapal berkaitan gas di pelabuhan Demita, Mesir. Houthi menyifatkan laporan yang mengaitkan kumpulan itu dengan insiden berkenaan adalah tidak benar. Operasi ketenteraan Houthi hanya disasarkan terhadap Arab Saudi dan penderian tersebut adalah jelas serta diumumkan secara terbuka. Kumpulan itu turut menegaskan pelayaran di Laut Merah kekal selamat. Fenomena El Nino dijangka bertambah kuat mulai Ogos hingga Oktober ini sekaligus meningkatkan suhu global dan mengubah corak taburan hujan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan itu akan memburukkan lagi kesan perubahan iklim. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang merangkul pingat emas acara kiri lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy. Beliau menewaskan pelumba Australia Lake Hoffman yang meraih pingat perak, manakala gangsa menjadi milik wakil England Harry Lillingham Horn. Seorang lagi pelumba negara Muhammad Syah Firdaus Syahrum menamatkan saingan di kedudukan ketujuh. Jaga Muay Thai negara Muhammad Johan Ghazali Zulfikar tewas kepada petarung Lubnan Ramadan Ondash menerusi keputusan split decision pada aksi One Championship di Stadium Lupini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan lebih 800 ribu pengundi tunai tanggungjawab hari ini. Laporan RCI, SPRM mulakan siasatan ke atas TH. Sekian berita yang disunting oleh Ashraf Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Keningau FM.
1: Keningau FM, hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM hebat syoknya. Edisi hari 6 hari ini, 1 hari bulan 8 2026. Selamat hari jadi, happy birthday to you untuk kawan-kawan kita yang meraihkan hari ini tarik lahirnya 1 hari bulan 8 2026. Cek juga lesen kamu yang boleh di boleh pula yang mesti diperbaharui setiap kali hari lahir anda. Tengok-tengok juga lah kan. Apapun untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang bersarapan pagi, selamat bersarapan. Macam sedap sejam menu sarapan pagi hari ini. Ada yang bergerak ke kebun juga sawal pagi. Ada yang masih lagi beriadah. Ada yang masih lagi tengok anak pokok. Masih lagi susun bunga di halaman rumah. Selamat beriadah. Selamat meneruskan tugasan ataupun aktiviti hujung minggu anda. Dalam pada itu, jangan lupa untuk jaga kesihatan anda. Minum air 8 gelas air kosong sehari. Ini bagi mengekal hidrat, bukan sahaja membantu kita menyegarkan badan tapi juga memastikan tubuh kita berfungsi dengan baik setiap hari. Jadi kena amalkanlah 8 minum gelas 2 liter air kosong sehari sebagai rutin harian kita. Jadi mulakan hari dengan segelas air kosong, minum secara konsisten sepanjang hari dan juga menjadikan air kosong sebagai pilihan utama. Antara cabaran minuman minum 8 gelas air kosong, anda kena mula 1 gelas selepas bangun tidur, 1 gelas selepas sarapan pagi, 1 gelas lepas minum pagi pukul 10, 1 gelas makan tengah hari nanti pukul 1, apalagi minum lagi 1 gelas waktu minum petang pukul 3, minum lagi selepas bersenam atau sebelum bersenam 1 gelas lebih kurang pukul 5, pukul 8 malam nanti minum lagi 1 gelas air sebelum makan atau selepas makan malam, dan 1 gelas lagi sebelum waktu tidur. Cukuplah 8 gelas. Okey kan kawan? Okey bakal lokal. Baik, terima kasih Dindi Keningau. Katanya ditujukan ucapan buat rakan-rakan yang bersama dengan kita edisi hujung minggu hari ini. Selamat berhujung minggu untuk semua. Lagi kita ada siapa? Terima kasih buat sahabat kita ini yang bersama menitipkan ucapan di ruangan Facebook Keningau FM. Justin Julius, shalom. Shalom juga untuk anda. Selamat pagi, salam damai buat semua pendengar Keningau FM. Semoga sihat pagi ni. Sejuk, agak redup sedikit dia bilang, tapi syok bah, rasa-rasa macam di kundasang. Pergi cari lada dulu di sana, tamu api-api DJ. Tidak syok makan, betul. Tidak syok bah makan kalau tidak lada. Pelan-pelan mokir ngau di konti DJ. Apapun Keningau FM, hebat syoknya Justin api-api. Terima kasih saudara Justin. Selamat cari lada cili api yang kecil-kecil pendek tapi mantap rasanya. Walau makan satu, walau makan dua, tapi rasa dia tu 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Keningau FM. Inilah Rentak Segar edisi hujung minggu, ditemani bersama dengan saya rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cintakan orang semua, bersama rakan teknikal Imelda Justin. Layan terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Kening FM pada esoknya. Edisi hari 6, hari ini 1 hari bulan 8, 2026. Selamat hari jadi, happy birthday to you. Untuk kawan-kawan kita yang meraihkan hari ini tarik lahirnya 1 hari bulan 8, 2026. Cek juga lesen kamu yang boleh boleh pula, yang mesti diperbaharui setiap kali hari lahir anda. Tengok-tengok juga lah kan. Apapun, untuk anda yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang bersarapan pagi, selamat bersarapan. Macam sedap sejam ini sarapan pagi hari ini. Ada yang bergerak ke kebun juga sawal pagi. Ada yang masih lagi beriadah. Ada yang masih lagi tengok anak pokok. Masih lagi susun bunga di halaman rumah. Selamat beriadah. Selamat meneruskan tugasan ataupun aktiviti hujung minggu anda. Dalam pada itu, jangan lupa untuk jaga kesihatan anda. Minum air 8 gelas air kosong sehari. Ini bagi mengekal hidrat, bukan sahaja membantu kita menyegarkan badan tapi juga memastikan tubuh kita berfungsi dengan baik setiap hari. Jadi kena amalkanlah 8 minum gelas 2 liter air kosong sehari sebagai rutin harian kita. Jadi mulakan hari dengan segelas air kosong, minum secara konsisten sepanjang hari dan juga menjadikan air kosong sebagai pilihan utama. Antara cabaran minuman, minum 8 gelas air kosong, anda kena mula 1 gelas selepas bangun tidur, 1 gelas selepas sarapan pagi, 1 gelas lepas minum pagi pukul 10, 1 gelas makan tengah hari nanti pukul 1, apalagi minum lagi 1 gelas waktu minum petang pukul 3, minum lagi selepas bersenam atau sebelum bersenam 1 gelas lebih kurang pukul 5, pukul 8 malam nanti minum lagi 1 gelas air sebelum makan atau selepas makan malam, dan 1 gelas lagi sebelum waktu tidur. Cukuplah 8 gelas. Okey kan kawan? Okey bakal lokal. Baik, terima kasih Dindi Keningau. Katanya ditujukan ucapan buat rakan-rakan yang bersama dengan kita edisi hujung minggu hari ini. Selamat berhujung minggu untuk semua. Lagi kita ada siapa? Terima kasih buat sahabat kita ini yang bersama menitipkan ucapan di ruangan Facebook Keningau FM. Justin Julius Shalom.

Minit pagi nanti bersama menerusi Wata Berita Keningau FM. Inilah Rentak Segar edisi hujung minggu. Ditemani bersama dengan saya rakan penyampai anda. Nama saya Hex. Hanya aku cintakan orang semua. Bersama rakan teknikal Imelda Justin. Layan terus bersama dengan kami. Keningau FM, hebat syoknya. Sempurna.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah sedia kerjasama dengan Melaka perkukuh konservasi penyelidikan monyet Belanda. Kerjasama rentas negeri tingkat daya saing pelancongan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alaiz Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya, Sabah sedia bekerjasama dengan Melaka bagi memperkukuh konservasi dan kesedaran biodiversiti menerusi keistimewaan monyet Belanda. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dato' Jaffri Arifin dalam kenyataan berkata, monyet Belanda bukan sekadar ikon pelancongan Sabah tetapi turut mempunyai nilai konservasi tinggi dan menjadi lambang keunikan ekosistem hutan paya bakau dan hutan riparian di Pulau Borneo. Justru sebarang cadangan melibatkan pemindahan atau penempatan spesies di luar habitat asal perlu melalui penelitian yang mendalam. Tegas Dato' Jaffri, pendirian Sabah tertumpu pada usaha memastikan spesies itu terus berkembang dan kekal terpelihara di habitat semula jadi. Beliau berharap kerjasama yang dijalin mampu memberi manfaat kepada agenda pemeliharaan jangka panjang dan tidak menjejaskan kelangsungan populasi spesies tersebut dalam negeri. Dalam pada itu, Dato' Jaffri berkata, gabungan kerjasama Sabah dan Melaka dilihat mampu menghasilkan nilai tambah kepada industri pelancongan negara. Katanya kedua-dua negeri memiliki keunikan tersendiri, antaranya Sabah sebagai negeri yang kaya dengan biodiversiti, ekopelancongan dan budaya masyarakat pelbagai etnik. Manakala Melaka sebagai bandar warisan dunia, UNESCO, yang mempunyai nilai sejarah dan warisan. Menurutnya, kerjasama rentas negeri seumpama mampu memastikan negara terus menawarkan pengalaman pelancongan yang pelbagai, berkualiti dan berdaya saing. Terdahulu, Dato' Jaffri mengadakan sesi libat urus bersama pengurusi jawatankuasa pelancongan warisan seni dan budaya, Dato' Wira Abdul Razak Abdul Rahman, bagi memperkukuh hubungan kerjasama kedua-dua negeri. Pertemuan itu membincangkan potensi kerjasama dalam aspek promosi pelancongan. Selain pembangunan produk pelancongan berasaskan warisan dan budaya dan pemeliharaan tapak warisan. Kumpat River Campsite membakut berpotensi menjadi antara tarikan pelancongan desa baharu di kawasan Kimanis. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Mindet Sabah, Dato' Iwan Benedik berkata, perusahaan pelancongan desa seumpama mempunyai keunikan tersendiri yang mampu menarik kehadiran pelancong sekaligus menggerakkan aktiviti keusahawanan